tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Masalah air tawau dijangka selesai tahun depan. Kren baharu perkukuh perdagangan serantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Masalah bekalan air di Tawau dijangka dapat diatasi sebelum penghujung tahun depan menerusi projek skim bekalan air Tawau Fasa 3. Setakat 25 Julai lalu, pembinaan empangan bernilai lebih RM450 juta ringgit itu mencapai kemajuan fizikal 74% dan berjalan mengikut jadual. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, Kerajaan Negeri komited memastikan projek itu siap seperti dirancang bagi memperkukuh bekalan air di Tawau.
1: Empangan ini dijangka siap pada sebelum hujung tahun 27. So ini satu perkembangan yang cukup baik dan dapatlah kita selesaikan masalah air kita di Tawau ini.
0: Datuk Haji Haji ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak pembinaan empangan air Tawau dan loji rawatan air Cinta Mata di Tawau. Loji rawatan air Cinta Mata Nut 2 bernilai hampir 300 juta kini mencapai kemajuan lebih 16% dan dijangka siap pada Julai 2028. Ia dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 42,000 pengguna di Tawau dan kawasan sekitarnya. Pelabuhan Tawau bakal meningkatkan kapasiti pengendalian kargo apabila dua kren baharu dijangka beroperasi sepenuhnya September ini. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, kemudahan itu akan meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepatkan pengendalian kontena di pelabuhan berkenaan.
2: Dengan adanya jentera baru ini, saya yakin isu-isu yang telah timbul selama ini dibangkitkan oleh pemain industri, persatuan-persatuan logistik misalnya, dengan ini dapat ditangani dan saya berharap ianya membantu kecakapan operasi kita di pelabuhan Tawau.
0: Dato' Iwan ditemui media selepas menghadiri pelancaran operasi dua kren baharu di pelabuhan Tawau yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Haji Nur. Kemudahan itu dijangka memberi manfaat kepada pemain industri serta memperkukuh peranan pelabuhan Tawau sebagai pintu masuk perdagangan di pantai timur Sabah. Sementara itu, Pelabuhan Tawau terus diperkasa menerusi sebagai hub perdagangan dan logistik strategik BIMP Iaga menerusi penambahan dua kren baharu. Pengerusi Suria Capital Holding Berhad Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kapasiti pengendalian kargo dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam perkembangan sama, pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holdings Berhad dan Sabah Port Sendirian Berhad, Dato' Ahmad Rizal Dahli, yakin kecekapan pengendalian kontena dijangka meningkat daripada 15 kepada sekurang-kurangnya 20 pergerakan sejam dengan sasaran sehingga 25 pergerakan. Peningkatan itu dijangka mempercepat urusan logistik, merancakkan perdagangan serantau dan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Tawau sebagai hub utama BIMP Iaga. Usaha meningkatkan pengeluaran beras tempatan di Sabah diperkukuh menerusi pembukaan kira-kira 1,620 hektar kawasan baharu untuk tanaman padi menjelang 2030. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jafar berkata, langkah itu dijangka membantu meningkatkan tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 20%.
3: Kita ada tanah terbiar lebih kurang 4,000 ekar. Kalau kita dapat buka 2,000, dia akan meningkatkan lebih kurang 10%. Kalau kita dapat tingkatkan ataupun buka semua 4,000 hektar ini, mungkin dia akan sampai lebih kurang 20%.
0: Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dwi Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Kompleks Sukan Keningau. Selain membuka kawasan baharu, Kerajaan Negeri turut menyasarkan peningkatan hasil padi daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar melalui penggunaan benih berkualiti, teknologi moden dan sistem pengairan yang lebih cekap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Golongan belia diajak menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara sebagai asas memperkukuh perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, belia bukan sekadar pewaris negara, malah pemacu utama pembangunan dan agenda Malaysia Madani. Beliau berujar merasmikan program jelajah belia Rukun Negara Negeri Sabah 2026 dan pelancaran Bulan Kebangsaan di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Berkenaan, Datuk Rina Jainal. Menurut Datuk Julita, kepelbagaian etnik, budaya dan agama di Sabah menjadi kekuatan dalam membina masyarakat yang harmoni. Beliau turut mengajak warga Politeknik Kota Kinabalu mengibarkan jalur gemilang serta menyemarakkan semangat patriotisme sepanjang tahun. Aktiviti sukan terus dipergiat dalam kalangan anggota Pasukan Gerakan Am PGA bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan mental dalam melaksanakan tugas. Pegawai Pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan, Superintendent Raji Husin Suhodin berkata, aktiviti itu bukan sahaja menyihatkan, malah mengeratkan hubungan antara polis dan masyarakat selaras konsep community policing.
5: Kalau kita tengok legend legasi, kelab legasi ini, mereka dah lebih berumur tapi mereka tenaga masih kuat. Jadi itu yang kita terapkan kepada kita punya pegawai anggota agar sentiasa bersemangat untuk kesihatan.
0: Raja Husin ditemui pada perlawanan persahabatan antara veteran legend 15 FC dan The Parent Legacy FC X Sabah di Padang Batalion 15 PGA Batu 10 Sandakan. Perlawanan itu menyaksikan veteran legend 15 FC tewas 3-2 kepada The Parent Legacy FC X Sabah. Aktiviti pengorekan batu pasir di Sungai Pegalan dikenal pasti antara punca gangguan bekalan air ke kawasan sawah padi di Keningau. Sehubungan itu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar, meminta pihak berkuasa tempatan tidak meluluskan lesen baharu bagi aktiviti berkenaan di kawasan berhampiran sistem pengairan sawah. Beliau berkata aktiviti itu boleh menjejaskan sistem pengambilan air dan menyebabkan kos pembaikan meningkat apabila berlaku kerosakan akibat hakisan. Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dui Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah ke-26 di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerja membaik pulih sistem pengairan di Kepayan Baru, Bomboi dan Penagatan telah siap, manakala skim pengairan Bumburing di Apin-Apin akan menerima peruntukan tambahan bagi kerja naik taraf pada penghujung tahun ini. Sabah berpotensi besar menjadi pemacu industri halal negara berikutan kekayaan sumber semula jadi serta kekuatan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pengerusi Halal Development Corporation Berhad, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh berkata, kelebihan itu mampu menyokong hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Katanya, Sabah dipilih sebagai lokasi program Jelajah Halal Malaysia 2026 bagi membantu lebih ramai usahawan tempatan mendapatkan persijilan halal dan menembusi pasaran yang lebih luas. Syarikat itu turut menyediakan perkhidmat mudah cara termasuk sokongan teknikal, pematuhan proses dan pendedahan kepada bantuan pembiayaan. Dengan sasaran sekurang-kurangnya 50% peserta program di Sabah akan dibimbing sehingga memperoleh pensijilan halal. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Masalah air Tawau dijangka selesai tahun depan. Keren baharu perkukuh perdagangan serantau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Asia Welapin sekadar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan Anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus.

Baru saja berlalu bersama dengan Ben Ladi dan juga Syihaz Zikir membawakan kita ke pukul 8.29 minit pagi. Untuk hari ini, minggu ini kita tidak ada apa cerita kamu orang juga dari sana sini untuk memberi ruang dan ruang kepada rakan kita nikah hari ini. Semua kita sihat-sihat saja. Selamat bertugas bagi yang bekerja hari ini. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat menikmati sarapan pagi anda. Juga rakan kita MBI, apa khabar saudara MBI di Tanjung Seri, di Seri Tanjung Bina Wong? Selamat pagi kepada semua. Semoga sihat selalu rakan-rakan Radio Amatur Grup Padi Mas. Saudara Arimin Mahali, Yahya Basri, Jod Judi, Cikgu Harit dan ramai lagi yang tidak dapat disebut nama. Tidak lupa juga staff Kening FM, terima kasih, serta rakan-rakan Grup Kening FM dengan ucapan salam sihat semuanya dan terima kasih. Terima kasih saudara Maruki. Terus kekal ceria, terus tenang di posisi. Selamat menikmati hari anda hari ini dan jangan lupa sarapan pagi. Lagi kita punya rakan Alvia Samai Paran, dia bilang hari ini sarapan dia, dia minum air suam pukul 5 pagi, minum milk coklat dan juga biskut tambah mie goreng telur sama dengan sayur hijau, dia bilang. Ada juga daripada perkongsian sis Ana, dia bilang Ana Piong, untuk jaga kesihatan setiap pagi kena minum air suam 1 hingga 2 gelas, selang setengah jam baru boleh minum yang ada gula atau kopi, dia bilang. Okay, makan apa-apa sejak dah bilang sudah saya amalkan 4 tahun lebih, sudah okey juga, darah normal, syukur dah bilang. Okey, baik, terima kasih. Itu antara respon rakan-rakan kita yang ialah memilih sehat itu sebagai satu daripada rutin harian kehidupan kita. Nampak macam mudah kan, minum 1 gelas 2 gelas air kosong, tapi sebenarnya woi, satu hari berapa gelas kau boleh minum air kosong? Lebih tak apa, jangan kurang. Kita tidak mau kurang, biarlah badan kita sentiasa dehidrasi dengan air kosong, bukan air yang manis-manis, bukan dengan minuman kegemaran anda dengan boba-bobanya sekali. Janganlah kasih banyak minum air kosong dengan cuaca yang panas juga kan, yang tidak menentu. Jadi kita kena perbanyakkan minum air kosong. Wah. Terus kekal semangat bersama dengan kami di Kering FM. Saya temani anda bersama dengan lagu dalam susunan terkita, Yakiniku, Sakura Band menemani anda.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

8.44 menghampiri 8.45 minit pagi. Anda yang berada di ruangan tugasan anda, apapun sebelum semakin sibuk suasananya, ambil sedikit masa untuk fikirkan tugasan utama yang perlu untuk anda selesaikan. Tidak perlu senaraikan terlalu banyak sampai kepala pun jadi serabut. Pilih, kasih tiga dululah yang perlu untuk kita selesaikan di dalam waktu yang terdekat ini. Kemudian mulakan dengan satu tugasan yang paling mudah atau paling utama. Tidak perlu buat semua sekaligus. Siapkan satu demi satu, perlahan-lahan tapi konsisten. Kadang-kadang yang paling susah bukan menyiapkan tugasan tapi untuk mengambil langkah pertama. Jadi jangan tunggu semangat datang baru memula. Mulakan dahulu, nanti semangat tu akan ikut datang bersama dengan kita. Tiga tugasan, satu langkah pada satu masa. Semoga segala urusan anda hari ini dipermudahkan. Selamat bekerja. Inilah Rutan Segar Kedeng FM, hebat syoknya.

Baik, Ratu, sekarang hampir ke penghujung siaran. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Lepas tu yang mengirimkan salam, pesanan, maklum balas kan. Setiap kiriman anda memang mencurahkan suasana. Terus bersama dengan kami di Kering FM. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo. Sepanjang pagi ni kita sudah berkongsi pelbagai peringatan, juga semangat memulakan hari dengan lebih positif. Apapun urusan anda, selepas ini jaga keselamatan ketika memandu dan bekerja, jaga kesihatan dengan makan serta minum secukupnya, jangan lupa untuk jaga emosi anda. Tarik nafas, bertenang, hadapi hari ini satu langkah demi satu. Terima kasih bersama dengan Ruta Segar. Kita bersua lagi di lain siaran menerusi siaran Keningau FM 94.7, 6 pagi hinggalah ke pukul 7 malam. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Sampai jumpa lagi.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, digisom jam ke Hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama 4.0 MHz.
3: Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabun, Kopi Salawat toko ke Wagu Hiti, Radio Malaysia Keningau FM. Baiklah di Hiti toko with kos limbahan boros sedusun, kuhoi aramai bo. Kesabar di timi apai kedoko di cek le, mengambalu tiko isulina ada telu jam. Kau tipu ada jam ke siam ke Sabun di tinggi som jam ke berdem duo tangga dao. Pasukan lagi kumatan balut pakar raja di cek menorohang di kayu isulina ada telu jam. Maya di tirentak segar, mata pada jam ke onom ke Sabun, kisah baiklah di jam ke siam ke Sabun. Alasan aku lihis ginawa di kayu, nak orang ada sinding-sinding nulud, nak orang ada nagida kepoilan kepoilaan, ya, pinilang datang balut pakaraja ke Saben Diti. Ampun si kau, istan pakar aku kumah di kayu, tak akal kau tu milang bos mungkin awal diti Radio Malaysia Keningau FM, karangahan maya frekuensi siam nak pada mapa titik turu megahertz, om nagi maya diti aplikasi RTM Klik. Abahama tada diti kau, tolu tulan ke walu tahun 2002 pada onom, ya. Kita tak kena di itulan wagu, tulan ke walu, au perimanan kita pinai memana au titimpu. Mai gali ke nihap, nagi memarai bita ko da ton wagu kia, ton wagu 2002 pada monemem. Abah nanti kita tak kena di tulan ke walu, apa yang kurapa pun si kau mentok dot, kau si kau mentok minamangun, tenunuan tak kau diti, kasenangan di kau posion. Abah nagi nenuan tak kau nagi ha, timpu. Am nagi ko si watan da ta popo buru titih ko pasien ta ko gisam da tada baina. Abah megal kasari mani kita da wara pipira babayan ni nulud jam ke siam gisam jam ke pada misa ke Sabun. Megal kasari mo kinau ta ke me apa ta ko ida babayan mo keringau. Amila made ke pasura ta po keringau di koyu maya di ti WhatsApp kini ngau FM 0158 568 688. Atau ke Amila nagi mani ke patada maya Facebook kini ngau FM hebat syoknya. Jam kau pada misa ke Sabun orang ngot kabar Keningau FM. Jam kau pada misa talu nah pun minit ke Sabun mega lekas hari tadau diti tadau ko iso. Hari kata timpu kya, makin otak kau diti ababayan min singilo karai titi min singilo boros dusun. Nuk kau pia min singilo antak kau do ke Sabun diti da tadau diti kakal kau da magandat gisom hari kata timpu. Saya kau babayan ni nulud peperangau aku negi di kayu kya, sinding-sinding di tangan lumis nulud da ke Sabun diti mana pawalihis ginawa di kayu mau kikinangau ngawi. Ang papailang ko nagi kumadi kayo karay diti kapailaan kiguno montak tada baino. Ora na papasan di kayo pong kapan kumada tako tambalo te katapine di kayo paganakan di kayo. Amila na po madi kayo posurato maya diti WhatsApp te kaiti Facebook Keningau FM. Abahama jam kau siam 5 minit ke Sabun hiti da kayo nan tako o senangkan te timpo na itako kaperangahan sinding. Sini mata di band Simon Cardio, itu Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi, aramai

0: Kemasukan Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.
1: Ruputan Komoyoyo Tawan.
2: Abang atau pindah ke bandar timan ke pelombus seruputan kau ngoy tawan montok tada bayna ke talutulan ke walu di pindah labu sudah kau pisan menyintang tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ke Yunan Soki. Ponong ido atas keningau ke sabriti rumah samit pipirono koyonon, ponong sesoda ponom negi ponong tetuang meninggarud miampai tongus idi kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong ido atas nabawan ke sabriti rumah samit pipirono koyonon, ponong sesoda ponom negi ponong tetuang meninggarud miampai tongus idi kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, Lina sebobos 1,204 darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesawa berditi rumah sambil di pipiran no koyonon, ponong sesada ponam negi ponong tetuang meninggarud miapai tongus edi kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos 1,204 darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabditi aisor asam, ponong sesudapun meninggarud miampai tongus id kegumuan no koyonon, ponong tetuang rumah sam id pipiroh no koyonon. Tindas bobos akawas, tolu na pedam 2 darjah Celsius, tindas bobos 1,002 na pedam tolu darjah Celsius. Bamingana ruputan ke ngoye tawan montok tada baino ke telu tulan ke walu di pinalabu sedeka pisan mengintang tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ke Yunan Sokit. Omalah sanda mogi kinongau nak hanuna dari kepoilaan om nogi kapah sarahan. Jam ke siam ho padam 5 minit ke sabun kana tumi lombus memalihis ginawa. Sining mantad nakuro 29 pinampatan di Zakidin Zekri at roitan.sarapon. Itina Radio Malaysia Keningau FM, kuhoy aramaibo.

0: Siap Geringau FM. Persembahan Borong Susun.
1: Ya, kami senang andat ke sahabat untuk pindah ke kopi rungau kawa gumaya di tiga selimbahan boros dusun ku. Ya, ramai, bo.
2: Ben-ben amegel kasarer kata jam ko siam 4 menit ke sahabat. Kalau musik di ruputan ko ngoyoy at tawan, manta ka tera obay na.
1: Pakai natin milambus mamalihis ginawa ke sahabat na bay na. Makinawa sini manta di siarah amburus pinirubaan pitang kiadan etina Radio Malaysia. Keningan FM, hebat syoknya.

Kailan ka nang ko? 4.2 riyong magigyan Malaysia. Kotaguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianun dat panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Negara kopi sini mantap di Lex Benos Sabah Taiko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti puluh teh keti susu gatah kigatang do walu ringgit ono menah padam 5 tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do 4 ringgit turu menah padam 4 tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do 3 ringgit siam menah padam 9 tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do 4 ringgit 5 menah padam 1 tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do 3 ringgit turu menah padam 6 tusin seng kilogram. Sigarap kigatang do 1 ringgit 6 tusin seng kilogram. Segutok kagu kita pinai. Iti pulut tekoti susu gatah kigatang do 8 ringgit ono menah padam 5 tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do 4 ringgit turu menah padam 4 tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do 3 ringgit siam menah padam 9 tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do 4 ringgit 5 menah padam 1 tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do 3 ringgit turu menah padam 6 tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 6 tusin seng kilogram. Bamikan aku pailan katang degata montok tada baino ke tolu tulan ke walu di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kiki dongau lebih pada kayu di memutung-mutung degata nakanuna ada kepailan om nogi kapas sarahan. Jam ke siam tolu na pada mau tolu minit ke sabun hiti di kayu nanta kau karena tu milambus memulih iskinawo. Sini wan tadi Datu John Gaisah Opus Kudika Augina. Isu sini ngelain alasan dah kau pemulih Sri Ginawa di Kuyu Mokik Kenongo Radio Malaysia Kedengar FM Kuhoi Aramaipo. Kuhoi Aramaipo.

Kaino, Ramayo Tokau Pemaramayan Tadau Kabansan. Popoing kawas Jalur Gemilang Om Jatidiri Montok Pisumpuruan Mogigion. Pemaramayan Tadau Kabansan Okon Konopo Kokaramayan Ngapeno Ketanda Penudukan Kepogulu Om Lang Tokau sebagai Mogigion Malaysia dit Mogipapantang Om Nisampuru. Popo kita kupurimanan olisi Om Opus Kumat Pogun mulong magi sesuai ugama tinaru adat Om Kobasanan. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai Tadau Kabansan mantad RTM teman setia anda.

Angga dah kami sini mantah di Diana Stephen Igitan Kugi Som Kapatayan ke. Bada ti jam ke siam apa tepedam siam minit ke Sabon. Kakal takoy da babayan mo keringa tepi naik ke ngawi. Pengen keropa pegeledi ke pisanangan ke madi kaya ngaitan sanan. Di matu di ketetanud negi da kos limbahan di ti. Posi ke tu minda mili di ti radio keninga FM sebagi radio kina mohon di kayu da tadau di ti. Abah menang da babayan mo keringa posi ke montok di Linus. Minda nahak da sundait montok da mendoang ada bobain mau keringau diti kau pisanangan kumadika iti sundat isyak ya kanau songodo toko potang anak om songodo ndagi kumulehingan dan tohuri ka no simbar dikoyu tapi nai madikoyu simbar ti sundait kanau songodo toko potang anak om songodo ndagi kumulehingan dan tohuri ilana sundai toko mendoang ada bobain mau keringau posiko kumadi Linus insan pakau gumina nahak de sundai titi. Haroho petimpu di kayu tapi naiko mentok dan memusoro-soro di sisimbar pegelu dari kata jam kau pada misa ke Sabon. Maina pada kayu posorata sisimbar di kayu maya WhatsApp keninga FM kusung isa siam 58 siam 68 68. Kana songodo toko potang anak om songodo negi kemulohingan de tohuri. Damo tama ganat ganat di kayu mau musoro-soro da sisimbar diti kana negi lihuai ke man di kayu poto da o sisimbar teko milo kondagi papa tada pason kuma kembalutan kepinain di kayu maya negi diti WhatsApp keningau FM teko Facebook keningau FM kana tu milo mbus mau malihis ginawa sini mata di James Yong tanak watas tambunan.

0: Makinangaw Keningau FM, mayat frekuensi siam naha padam 4.2 MHz, amilah nagin makinangaw mayat aplikasi RTM Klik.
1: Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat bepetimperen linukisan grab.

Apit, Nulu, Kinabalu, Watika Bulau, Apura, Temaragang. Bendera Sabah diit ku meisa winasai di Idris Icin. Semulun memaluki sepalan diit minat kunoa mantan ketaluna pedemisa Tulan Kualu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngagi nuno mantan keisa Tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit ku meisa diit ginuna ketimpun ke pedemanam Tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.

0: Panang Dahi.
1: Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 087-330-219 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.

Kada aku pintoi dai. Zini mata di meri intiang. Minagawita tanah pada di jam ke hopad ono mini tak kesawan hiti di kaya nanta kau. Pasika aku madi kaya tukar kali perongo di ti radio Malaysia Keningo FM. Kakal toko di kos selimbahan boros dusun. Miapai kaya doho di jekle mengambal di kaya mimbalotok hiti da konti kesawan da baino. Gisam da jam ke hopad omdu watang adaw. Kadali huay tapi naik kau. Kakal toko po ida babayan mog keringau. Aku madi kaya di tau nulikir. Aku karati no kamu yang diti ababayan mo koringaw kya iti na po ababayan mo koringaw te ke hiburan kat boros da suway kya amilo mandi kayu nutegare amilo mandi kayu po todo nuna po koringaw di kayu manaku waro o sundait di kayu waro tangon di kayu susuyan kya waro o sudawil di kayu te ke waro o nuna po koringaw do kesabun da bayna amilo mandi kayu po todo maya WhatsApp ikusungi sa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu pagulo dari kata jam ko pada miso ko swabon. Harap na iso o sundait di pinatahak di tapi na lindus di tenud dik ya. Madi kayo simbaro sundait titi. Kano songodo toko po tanganak om songodo nagi kumulhingan da tahurih ka. Ilan na sundait ya. Menuang di ti ababayan mo keringaw. Asanang bagi hati tapi na asanang kam na kailan nagi masisimbar ya. Mimang da ko periman da asanang. Kan langsung ada toko potang anak om songodan lagi kemulhingan datu hurih ka. Mai di kayu potada si simbar di kayu. Harap petimpu. Pagulu dari kata jam kau pada misa ke sabon. Harap petimpu di kayu mamu serau-serau. Nu kapio si simbar montok da sundait titi. Ama netegari. Klu nepeti. Amila tayo man kung pata ako klo. Megalita sinang, nadig ya. Iti na po klo din pati nga iso o tiso kumanta de karaja at iko kaparagatan toko di kampung. Kagumuan di kampung lagi ito pinay. Kana songoda toko po tanganak om songoda nagi kumulhingan dito huri. Asay ko menimbar do sunday titi omila ko nagi papata de pason. Kumada kombolutan, kumada baganakan di kayu, kumada temuluhing di kayu. Potada napa di kayu, ho, netegari pasan di kayu, kya. Maya di tihonggo-honggo, napa platform media sosial dot keringau FM. Om kumada kayu di apa nakatanu dahai, maya insanan media sosial keringau FM, tonudok ya hai no. Iti Facebook, keringau FM hebat syoknya. Iti Instagram, om nagi iti TikTok dahai, ihuman napa di kayu, my keringau FM. Sakodong ano ya hai id keringau FM kya amposiko montok di kayu dit alai noh di kasasari mona kodong dahai kosiko ogina gina montok di kayu ngai tai sana abaham hiti na pada kita ku hilan labus de bain nati kita pinai nga mega limo moris moris te ke moris poris au elan pengkuro hilodai kakadayan kya semua nu hilan apa kakadayan nga rumah sam asapo no hiti na pada penong hiti di konti kya nga mituang lagi pembahasanan gede kita pinai awak tantu hiti kongo ya tawan hila na peka kadayan nga asapo na rasam sakali di hiti nga kuh magadaw. Amira mandi kuy pusarata aku roh-roh kopiya kongo ya tawan hila penang kuy nandi kuyu aku mandi kuy nagi di masa-masa tipe puy bak sesakayan intanta di kuy tindalanon kada dihuay kasari tumano doko turan serai tindalanon kasari toko mau magampi ko tingoli ganda toko om nagi paganakan toko kya abahama jam ke hopad-hopad minit kesaban karena tumi lombus memalihi sako paginawo sini mata di kunol el rongo hoya hai.

0: Cici Lo, persembahan poros dusun ku hoi aramai bo.
1: Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menam 2030 pada lima napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul mantingkan ano mama gampot. Rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.
2: Keningau FM.

Dekat aku punya sinding mantan di Tien O Ten I Nipi menegak kita tanah bayar di jam ke hopo ada dua dan pada ono minit ke sabot. Pasti kau kuma di koyu kakak lima orang di tiko selimban baru sedusun Radio Malaysia Keningau FM karang harma frekuensi siam dan pada mapat titik turun megahertz. Pasti kau lagi montok ke depan di pinata di koyu maya di Facebook ke sabon de bayno iti mantan di andong jenis lain hai DJ kau pisanangan ke sabon tapi tadau kau iso lelegatan mimbo letok kasih konsiko andong itu mata di Richard Joseph mantan kampung Bundung Tuaran kau bisa nangan kesaben DJ DJ Clay Happy Duty tadi tapi tada kau isok kasih ti konsiko kemarika Richard om lagi mata di timbul tawau senang kesaben ke mata isanan tambah lut keningau FM kau DJ Clay om juru teknik kau bisa nangan paparalan karajak kasih konsiko om lagi posiko lagi mata di kumadi Roslan Miasin om lagi Pian senang kesabun di Cekle kasih tipon siko Pian negi papa ajusi konsiko kumadiko yung ngatain sana di kasari monokodong dahai ke di nako siwat negi do memasan maya di Facebook Keningau FM miti mantan di ti maya di ti WhatsApp ke mantan di Johnny Aling Kampung Bakiau kepisanan kesabun DJ oluhub luhub tuhi tid kitung kasih membal kasari sundait ke magandu soko ompo ringkan tesisimbar kasih kontok kiri tapi nai umpalan pekagut tindu kya sundai tepeti kano songodo toko potang anak om songodon negi kemelehingan datahuri kluna peti nga iso ot kaparagatan teka karaja di kampung aku magih karaja di tuan sayon toko di kampung kya ay tinapa nga ko basanan tuan sayon Allah milad pesunudan. Renok lu isa ko mantad da karaja tega kapargatan di kampung ya. Maina pa di kayo umbalay manimbar tapi nai. Miti mantad di Segeti senang ke sawon DJ om negi ku mata insanan tapi nai ku hilag kampung Magatang tapi insanan tambalut Sabah VFM tapi insanan Perongo Keningau FM timputi montok ke pahila anda kayu alasuk tadau hitit telupit DJ kai Rosini kaya posi kau nak montok ke pahila anu Rosini alasuk hilag telupit ku hai nga seduk ke mantad dari telupit kaya nga kasasari mungkin ngoditi Radio Keningau FM kosi kau gina-gina montok dikai tapi nai. Montang lagi ko pailaan tapi naik ko ngawi kya di pengiyan di sodo ko mantan hiti watas Keningau. Sekira di makin ngaw ko di ti Radio Keningau FM haro ot dua karalan no. Asai ko netegari iti napa frekuensi siam napa de mapa titik turu megahertz. Memang da aw ko rekod gi sam hilo watas di sodo ko mantan hiti watas Keningau kya. Ngawi lo ko makin ngaw dahai maya di ti aplikasi RTM Klik. Di karalan no napa di kumo dua nga amilo mandi kayu. Intangai ihuman di kayu maya Google manda pa di kayu typo portal radio RTM mamilo mandi kayu kinongoho iti Radio Keningau FM di siriban iti radio tempatan ito ponsel warok piramutan internet di kayu kya paham jam ke hopa dua daripada siam minit ke sabon warok petimpu montok di kayu memusoro-soro udah si simbar simbarok lo sundet kya menuang di tiap bebayin mau keringau pagulu dari kata jam ke hapadam iso ke swabon bahama karena potumi lombus memelihis toko pekawagu ginawa sinding mantari ekli ata olingan okudika

Poilo konangku, mamanau gakod miampai lang to sikap teko oin tutunan. Sebagi priswok, nopo nga iso penguyatan tinandit osonong montok tundundu. Kaparagatan diti nopo, nga ausong kuro kapagawit kabalingkangan, lebih otopot om osinang man wonsoyo, om kosudong nagi, kumatulun dit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, sarad awansoy pipiro briswok id suang seminggu.

jam ko pada pata padam talu minit ke sabon posiko kumari ko yukaka liperongo diti ko selimbahan boros dusun maya frekuensi siam na pada mapat titik turu megahertz. Bama tapi naik ko. Harap pira po minit pagulo dari kata jam ko pada misa ke sabon kya? Omega Lekasari, hari kata jam kau pada misa ke Sabon, mungkin atau kau diti kabar keningau FM. Karena nagi lihwai, di kita tahu kau iso, mungkin atau kau diti ababayan min singilo. Karena titi min singilo baru sudah-sudah jam kau pada misa, tolu na apad minit ke Sabon. Nako pia pin singilan tau kau da tadau diti, pagulu da mungkin atau ababayan diti. Manda kayu po pasadaya, pasadya o ngayi, tangga pinsil-pinsil da kayu, tangga karatas-karatas buk-buk da kayu kya. Manda kayu po rato nu ngawi pinsingilaan da ko sa banda baino umuntok do na tegari moy da au oli huan de kayu ke lalabi po kumada tanganak nagi sungo tongo suka dua go kumulakan ngai di na tegari di tumumbalumbal lagi minsingilo di tiboros da ko basa nan toko boros da dusun eti na timpu di kayu muntok da minsingilo di tiboros ko ko basa nan toko. Abahama kadang digilih wai mentok de menimbar de sundait ke saben de baino menang de tiap babain mekeringau kano songoda toko potang anak om songoda negi kemelehingan de tahuri ilo na kopio sundait kya menang de tiap babain mekeringau nga aiso padi kesimbar pekoropo iti manta diamankan memasan diamankan salam Malaysia Madani kumadika DJ ko bisa nahan kumaraja hilo konti manta daku kampung baginda keningau kasari mokinengo diti radio toko kumadika DJ hinoko po ka konsiko kumadika amankan pinopo surat negi amankan de gambar disio kya hilo dikabunkan de amankan dilo lelogotan kya amankan mamonsoy na pa karaja karaja id kabun lelogotan kya intantaan kadalihway da minum da wag kya iwitawit mati uweg tinuman tamay tapi na ingawi sekira da ko maraja takaw inanggo-nanggo na pa karajaan takaw masitim magawit tako da uweg tinuman kya masitim minum uweg di kabagal untuk dah memegang PDT ko lidasan datinan toko. Baham tapi naiko mariko simbaro sundai titi sundai toko ko saben de bayan di pinatahak di tapi nai linus kano songoda toko potang anak om songoda nagi kemulahingan datahurih kasiati. Kasi ko insar pakago tu minanahak da sundai kya. Aisa pa di manimbar kita pinay. Aisa na pa di kasimbar nga man ko palambuso. Si simbar diti pagulod mo kinangoto ko do kabar kininga FM. Pagulod apupusan iti ababayan mo karingaw. Sundait, insan pakago, sundait tapati nga kano songodo toko potang anak. Om songodon nagi kumalahingan datahuri. Iti na pa nga isa kumantad karaja dituan sa yon toko in kampung kya. Apa nak kampung lah ngam ke seruan dengan kampung.

Kano sanga da tawa potangan nak om sanga dan nagi kemulahingan da tohuri. Baha mo pagulo da ta pupusan iti ababayan mo keringau may kupalambusa si simbar diti. Ay sa namato di manimbar kya? At si simbar na pati nga rumilik. Ha, rumilik kya tabi nai. Si simbar montok sunday titi. Kano sanga da ta kupotangan nak om sanga dan nagi kemulahingan da tohuri. Si simbar na po nga rumilik. Pas iko mentok di tepi nai Linus minanah aku desundai menuang da babayan mekeringau pas iko nagi kumadi minanimbar di te di waras ngulun tepi nai di minanimbar ngau kontok ya pas iko kumadika pas iko nagi mentok te sanan makikin ngau ngawi atau bayan aku agumu di seirang ngau da tibu da bayan ngau kau siwat matu da tei menimbar ya ngau menguruh mentok kau tau mada pekeringau te kehiburan ket bersuai abah tepi nai kau jam kau pendapat na pada 8 minit ke Saban apa gulo makin atau kode kabar keningau FM karena memulih seginau meampai sinding mata di ari tumangaban omi sumusuhut sinding mata di Kiki Fatihah no simban.

0: man ang jali.
1: Pinapakuruhasan ko na ikaw, G.
2: Ponsikaw.
3: Koto, madam.
4: Siye.
2: Thank you. Terima kasih.
4: Magsukul.
3: Paring kuanangan.
2: Terima kasih. Ponsikaw na po, nga ruhay pulang bos. Yolo no, ito san ginawa. Ano memberos ponsikaw? Ikata yere. Ponsikaw, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Autokawi akurakuro nung asanang takaw kumadulun suway, mangusikaw panghupan diyala. Ponsikaw!
5: Suka dua guna po ngapa pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun. Kepian dat pengeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik. Opus kuma pagun montok ketimporan notoronong ibi sepagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setiaan.

0: Okey liha jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapan tangan. Tentu nas jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinatomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak noh, kepurimanan memantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.
1: Jamko, hobedemiso ke Sabon.

Kopi Sanan ke Saban Salam Malaysia Madani menyampai ke Doho Keleheraman Idi Kabar Keningau FM. Sabah Pensedia Misa Kedung Miampai di Melaka untuk Pupogi Road Konservasi Om Kesadaran Biodiversity Maya Keistimewaan Monyet Belanda. Menteri Ketembuluyan Keubahasanan Om Puserili Sabah Datuk Jeffrey Arifin Id Koin Talangan Minaboros Monyet Belanda Okon Ko Ikon Ketembuluyan Sabah Tomod Nganagi Haro Gatang Konservasi Dit Akawas Om Kuseli Lambang Keunikan Ekosistem Hutan Paya Bakau Om Hutan Riparian Id Pulau Borneo. Nunda Taba Pepohompit Kondolihon Teko Penempatan Spesies Idlabus Habitat Asal Oponsol Mguwaya Dot Penersidan Dit Aralom. Kadidatu Jeffrey Pendirian Sabah Nepunga Mengintong Kemat Tinggi Saman Monantu Spesies Di Lokakal Ogompi Om Kakal Gompion Id Habitat Semula Jadi Lemansan Isyo Desokodung Dit Pinapanau Kanuman Hak Guno Kemat Agenda Pemuliharaan Timpu Tenaru Om Apu Perumbak Dot Kotilombuson Populasi Spesies Dilo Id Pogun. Montok Nadilo Datu Jeffrey Minaboros Gabungan Sokodong Sabah Om Melaka Okitokan Upapasil Nilai Tambah Kumat Gaganaan Ketembulayan Pogun Karisio Kedua-dua Pogun Haro Keunikan Sendiri Kampai Sabah Sebagai Pogun Dit Haro Gumu Biodiversity Eko Pelancongan Om Kebasanan Magigion Mogi Sesuai Tinaru Om Melaka Sebagai Bandar Warisan Dunia UNESCO Dit Haro Nilai Sejarah Om Warisan Karisio Sokodong Rentas Negeri Kagal Dilokan Menantu Pogun Kakal Manhak Pengalaman Pelancongan Ditmogi Suai Ki Kualiti Om Kidaya Saing Pogulu Datu Jeffrey Pinapaharo Sesi Libat Urus Miapai Penerikohon Puruan Kuasa Ketembuluyan Tungkusan Seni Om Kebasanan Datu Wira Abdul Razak Abdul Rahman Montok Popogirot Sokodung Kedua-dua Pogun Pirbaan Dilo Mogi Boboros Potensi Sokodung Edi Suang Kaganaan Promosi Ketembuluyan Suai Ke Penuridangan Produk Ketembuluyan Miapai Tungkusan Om Kebasanan, Om Pemuliharaan Tapak Warisan. Kedudukan Malaysia Id Pentas Sampai Penggunaan Kakal Pegiraton Maya Kepengunjuran Julung Malaysia Fair in Seoul 2022 pada Monom dot Tulan ke pada Misa Diti. Pengarah Urusan Fazbaz Events of Media Sendirian Berhad Fazura Azimah Awang Syah Minaboros Program di Lop Pegirat Piramutan Malaysia Om Korea Selatan Id Suang Mogi Sesuai Keganaan Kampaino Pemutaranan Ketembuluyan Kebasanan Inovasi Om Pendidikan Akawas Fazura Minaboros Id Koin Talangan Media Karait Acara Dilo Id Kota Kinabalu Program Manahak Tumpuan Kumar Sesi Pengindapuan Miampai Momoguno Om Sesi Padanan Pengindapuan Montok Menguhu Produk Malaysia Kalabu Serangkaian Pasaran Id Korea Selatan Pameran Dilo Uludan Kotimpun Koturu Om Kewalu Tulan Kepada Miso 2022 Pada Monom Id Dong Demun Design Plaza Seoul Tinggi Saman, Papalabus Kemilan Tanganak Nokoyonon, Poti Lembuson, Maya Kepengunjuran, Uji Bakat Bintang Kecil 2022 pada Monom, Zon Sabah Onjuran Kopisan Penyeran Sabah. Boyoon Section Hiburan dan Muzik Junaina Sojiar Minaboros, Sesi Uji Bakat, Kanura Ramit Dita Sonong, Serana Kokito Kotunudan Lobby Toluna Hatus Tanganak. Uji Bakat Dilo Nagi Pinaharo, Insan Kapanau Miampai da Sesi Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah 2022. Duana pada monom Junainah Norubaan RTM Idi uji bakat Dilo Idi Studio Music RTM Sabah Karisinagi mantar ginumu ketundan Dilo Songlunoh dit opili montok Mugiala idnayatan kebangsaan Idi Sarawak dot keduana pada monom Tulan kusiam dumontol Luman sanisio tutumanu dinopili Kipotensi Do kelantoi id pialaan Idi Sarawak Om kanunagi Pepengkawas ngaran Sabah Risiko ketutudan keganaan Idi Suang Pogun kakal memerlu pengintangan serius do oinsanan puru. Boyoon pengarah kopisan bomba o menampasi Malaysia JPPM Datu Seri Nur Hisham Muhammad Idi Koin Talangan Minaboros Pogun Peperuput 2000 iso kes kina tutudan kilang mantad onom tahun nakatalib. Miapai ginumu kerugian korekot 4.2 pada miso bilion ringgit. Gisom tulan ko onom nakatalib Seginumu 202 kes kena tutudan kilang pinaruput. Montok nadilo kadisio JBPM kakal pupogirot ko giratan kuasa ko tingoligan ko tutudan id premis kaganaan. Soy ko papagayo, kepoilaan karait ko tingoligan waik
sebagai tinggi saman pupuk kuri risiko bencana om meningolik nyawa om harta benda megigion. Kadisio ko tingoligan kena tutudan id premis kaganaan okon noko karait ketenudan kumat koturan no nganegi faktor dit aponsol id suang menjamin ko tingoligan pekerja kelangsungan operasi kaganaan om kestabilan ekonomi pogon. Kapragatan pemeriksaan premis kaganaan negi masa-masa papanahon montok pupuk girot aspek ketenudan kumat kotingoligan ketutudan. Mekanisme haromantad montok meningolig hak orang kurang upaya OKU kagal pegiraton maya kapapanahan dasar penyelarasan program om kepetunian keobian maya ototongkop. Kemudua Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Lim Huying Minaboros pengin samakan dilo papanahon maya ko pegiraton kapasiti institusi haromantad om pupain kawas koordinasi nyapai kementerian om agensi bihompit. Karisio Akta Orang Kurang Upaya 2008 pupuk sedia asas keundangan dit komprehensif untuk meningolik hak OKU om mengunsur meninggi ketenudan dialog maya atau tongkop om saksama edisuang komuniti. Minun imbarisio de peguhatan sineta Isaya D. Jacob di sesi soal jawab i Dewan Negara. Karisio peranan JPOKU popo genap fungsi pemantauan tu agensi dilo negi kompit maya mitilombus idi suang ka papanahan dasar om kepetunuyan ko bian kumad komuniti OKU kompitan magi suai kementerian agensi oponsol montok menantu agenda peneridangan tinimungan dilo papanahon maya bersepadu kampaino idi suang aspek kebajikan pemerkasaan om ketunudan dilo idi suang komuniti. Ingkan o kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinedalin ia di kos limbahan Boros Dusun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: يجهل علي
1: كمادك يا الله توكل aku aisoat ko himbokuyanku suai ko mantat ko kuasaanmu ya Allah tinggalikai aku mantat ko belingkangan manaku mantat doa sendiri taiko mantat tulung suai
2: manim bapa ko pasian manikin tadau biampai doa.

0: Jam kau pada misal talu na pada talu mini tak kesabar. Pasti kau kau mari kau yu tu kakal perongo di ti Radio Malaysia Keninga FM. Kakal tak kau poid kau selimbahan boros sedusu. Nam tak ada di ti, tak ada kau isok. Kada ada kelihuai, bada ti nari kau tadi timpu makin kau tak kau di ti. Aba bayan min singilo, karati ti min singilo boros dusun. Aba bayan min singilo.
1: Kopi senangan ke Swabon, kopi selalu tuago mari tihi aku selimahan boros usun kena FM hidup tu koid awa bayan missing it loh.
0: No pun ada kopi opo
2: edit. Oh tempat kopi missing it loh
1: tu. Tempat tu kita missing it loh.
0: Ada sen.
1: Missing it loh boros usun.
0: Roy, Roy, no pun ada tihi.
1: Nega letak tam nerongo de matur lauk ya tambalut koi
2: tanggal pumpai tutun lagi
0: lagi
1: apa nega di jack leng
2: rai
1: oke tada paina tada ko isa mati teh
2: kada kali huai tada oke
0: kali huai tada
1: pinsing lan to ko napad ke sabad manati ke ya tapi naik ko ngawi mogi kinangau
2: anoi
1: may radio frekuensi siam na bermapa titik tur megahan steka karena gimana kinang may RTM klik. Teka mintang maya tumilambus TikTok.
0: Tempat kumpir.
1: Pagilangan toko na pentingnya id sumuni id renahon matiti.
0: Sumuni kyo.
1: Sumuni renahon. Harna ge sumuni kanata dan natan datualai. Teka id damulok kabati kyo.
0: Damulok ka?
1: Damulok.
0: Damulok kan apa? Nuri.
1: Damulok kan apa enggak? Hutan baru.
0: Patai.
1: Hutan muda, hutan muda.
0: Hutan muda. Damulok kaki ya?
1: Damulok.
0: Damulok.
1: Mamai tak kau timpunai main kupelah.
0: Mai kupio.
1: Timpunai itu pegilangan akarait di terung pipit.
0: Ani asadap.
1: Minterung, minterung ini dati encilanga. Ih, negara deh. Harap pipit tidak ada pempon. Jadi pipit tepengah ngoko dok.
0: Cumil.
1: Nanti pesuruh bayi adalah pipit tunggu ngoko dok. Kaya gimana? Pirit kia. Jadi terung pipit kan deh. Beras dapat dusun itu. Beras dapat dusun itu nggak rambang kamu ditulis sang.
0: Rambang mata kia.
1: Kon rambang mata.
2: Oh rambang kia.
1: Oh rambang kah? Terung pipit tika rambang. Akan mati teh.
2: Oh, kembali aku nak akan teh.
1: Akorup.
0: Pas sama yon dot dahoy.
1: Atau
0: pas sama ino sama.
1: Lagi ngam mangai petutua tengah negara ni sinambal.
0: Hui.
1: Asyik petu nak akan aku nate ino. Kembal kau nak kita teh terung pipit teh rambang.
2: Kembal.
1: Kembal ya. Ronda ala blam mati teh. Ala blam. Aisa ita kawas kopi ya. Aisa tesir bang kopi. Tepeng kangkab nut kesoran dat bosat lawai lah. Kau mau doa nampak tinga senang teman tekau suai lisa.
0: Tu aku pi ya kela dusun kau. Di sini lo aku lagi mati tinga hara isa it nampak giri it ay orang aku iti senduduk kati.
1: Senduduk.
0: Gosing kan kak dusun nga aku kopi ya mak kerati nu kau mayan deti nu dia kau mayan deti jirin.
1: Itu nampak senduduk teh kagasing tinga hara mutiat dua bansan ti. Isa na pang agasing dit temau. Isa na pang agasing dit aragang-ragang.
0: Aragang-ragang.
1: Kasuruan na pa dit gamot dat gasing dit aragang nga man pa suwa dit
0: sumakit.
1: Akan yung it susu magkasusu kya selepas magkasusu. Apaga magkasusu masula. Aku lebih-lebih pa aku matan do arti gi aku saya magkasusu.
0: Om Elan, bagaimana buka susu kan apa ngatur do no? Kau apa di body jerin?
2: Om itu gasing kau pasan dat semua hid komaan mati kia.
1: Oh tepat kepi ya. Kayu nampak daun ti, teka kau yoyo nampak kayu daun ti ngak. Aku daun mati ti.
2: Aku daun. Ya nampak tua daun ngak. Ngayon akan nang aku itu model.
1: Oh tepat ihirit itu daun itu ngak. Ipensi gul pedi lain. Harma tu pergi elangan Maida.
2: Ih, aku pedik yo. Ondos. Ondos aku nak pergi tu tunde ti susu munih tu. Oi, kerohian di tengah anak di kima. Aku dah gima. Itu nak apa ngah? It letup-letup kan Melayu.
1: Oh.
2: Ah, ngah dusun apa ngah? It lapak-lapak ka.
1: Apa it mati ti?
2: Ih, apa bagi apa ti? Oh, miss.
1: It itu adit Gerdi it apa na ansak apa it?
2: Apa it dah gemari? Aw nak buka pio apa it?
1: Aw nak no orwan ke pio lah.
2: Ini lo nak pedah ngah aku bahasa net nomor etet sungkapak.
0: Oh yo, sungkapak.
2: Anu anda gemari tua kiam sugion negarim. Man pokoknya hiti terumpak kan Erina di kakak sungkapak.
1: Gima? Itu nak pengah it orang utam ada tulun lah kia. Itu nak pengah tubat dat akawasat gulan tinan ka.
2: Oh, tayo gima.
1: Man, man rebut alat sungguh sama nan
2: lah. Alamat tadi mati tidak kita bayi no kyo.
1: Alamat.
2: Tuk nak kopi tahun kau kita tilapak lapak.
1: Sebab nak kurah. Alai tak nak anak kau ngai dan now.
2: Nilan. Eh, kyo.
1: Bahmat itu tu bilang bos kya. Kita gilangan ku karet ditit lansiman.
2: Oh, bayi nak lagi nak
0: kopi lansiman ni.
1: Ya kali dengaran nutul.
2: Iri lagi boh. Bayi nak aku lagi kela tinggaran daun Melayu ngak ketutun aku nala dusun.
1: Oh, lansiman kad Melayu. Dusun apa nala magiging nang ako nga nga itit tan sa mansam teka har nagyakarit
2: talingat tikus talingat tikus kayo na dahay matitik
1: nakura to rita na talingat tikus Angela
2: intan pagigimahit yo ino kurondong kagalagal din talingat tikus nagima
1: di kura to tan sa mansam kakao
2: tan sa mansam kaya harus sa daw di
1: o akan matitik yan
2: iakan pagigima no pasyan kayo na kaya
0: aroh kesakitan.
1: Akan ngawi lagi ya. Ma, puti lembosa kle.
0: Puti lembosa ku kagu di tau ku telan niti. Cendawan tiram. Nga dusun na puti nga komburung kaki ya.
2: Iki nga sedap. Kagu.
1: Sedap mati ya.
0: Sedap ngawi ya.
1: Kau gimana pun sumur niti kle nga penengidong kok.
0: Hinong
2: ko? Kelo ko ka nagi.
0: Kelo ko ka nagi.
1: Kamu malah.
0: Missing ilo ko nagi beti.
1: Kagumana pati nga sumunid di Sanda Bawang.
0: Oo. Di Sanda Bawang am haran nagi. Isu ngunid hilod. Kumaan kan tadi.
1: Kumaan am pialatan kagu peri.
0: Alahid na. Kumotom it rumagas na ngawit rahami. Kobasan.
1: Kiyo?
0: Degi pa.
1: Akan niti kiyo?
2: Asadap bagaimana om?
0: Asadap kan lagi di tenu po.
1: Tamu.
2: Om iso mis mati sup tau ya.
1: Saya nanti pasamayan dat tan si manuk ya.
2: Oh tan si manuk.
1: Tan si manuk.
2: Sinalau.
1: Sinalau. Oh aku ada itu pun tapun.
0: Rehis lu di moti opo
1: ya. Maida, pati lembusa.
2: Iti sa pakawaguhit imiloh nagit akanan dito. Kala dibunting kad Melayu.
0: Oh, iya, bunting.
2: Nga dua matiti hari kala dibunting iti sa dit agayot ya. Agayot. Iti yang daw.
0: Ligima.
2: Iti na patayaan nga iti sa itagahoy-gahoy.
0: Oh.
2: Nga miyagalit bunga na pa daw iti nga it. Nga kaya di popolo dusun dindi.
0: Popol gimat unggul
1: popol popol
0: popol popol
1: kakak aku buhog enggak no buhog
2: buhog apa kalah bukan
1: tadi tam ya aku ngamin sih lo nanggit tip
0: wotik
2: nak bolo wotik
1: kayaan teka
2: kayaan teka keladi
1: keladi bunting
2: mana ki mana ki hidrapaan niti pasamayan teka pasapakan di koruk landoy.
1: Oh. Iko kagok ya, tuntul ngambil nang iki.
2: Ah, bela. Pagi rolotan na pare.
1: Wala, kle.
2: Ike, makan redal tu. Bantu. Unduk nga na
1: umakan. Oh, kailan mo nasap to tuntul?
0: Yung mga kanakubay ka nagit tuntul eh.
2: Oh.
1: Tuntul lo mga kanika. Ma'am, pati lambusan ko kago iti kabayan dat.
2: Sorry.
1: Oh. Sandakan.
0: Onde hoy watas.
1: Okon ka mati. Tam.
2: Okon ka watas.
1: Pangingija. Pangingija. Nagiti nga it. Kontok na ikapay.
0: Sandakan.
2: Sandakan.
1: Nga. Iti na pa nga. Takanan matitikle.
0: Lagi ma.
2: Katong. Nagiditaya.
1: Katong-katong.
2: Katong-katong ka Melayu om. Sandakan ka na. Gusun ma to. Ko. harap suai matu.
1: Ingka suai lena kan tu sandakan kat dusun nam. Katung-katung ka beresot Melayu.
2: Semua
1: mungkin. Ngora dikane gila tu sesuai na dia ngaran. Katung-katung.
2: Katung-katung
1: kaki. Ngel di patung kia. Komik.
2: Harap matitit jualan hila temu ground asar kutte kita.
1: Oh.
2: Harap.
1: Tak akan anda ingka bajak begiati.
2: Oh, iya ni lagi kepiu.
1: Untuk negawat.
2: Argaut no.
1: Ingka. Bah, macam lemu sekle.
0: Ame sumu suhut de peting ah. Rumput Malaysia. Nu di mak kamu yang de rumput Malaysia ti. Dusun Melayu nga iso i rumput Malaysia.
1: Oh.
0: Saruku kerongong nga aku. Ike lo.
1: Sejauh sakot. Nga
2: nu,
1: aku ka aku akan itu kyo.
2: Aku akan itu.
0: Aku akan itu.
2: Apa penut mingkar bau kau?
0: Tak dakote umbal-umbal.
2: Tama aku nopo meret. Tidak Malaysia kadau.
1: Oh Malaysia. Sakut Malaysia kaki. Indam. Oh pigis dia gulung ah asap tu mi pengano.
2: Nugi ketingkat datrah kakak di nomor hatu pigis kapa.
1: Kada dakoy usunai usuyanai lah habis nggak. Makan kau hingga dikannya giat nasihat mata di Kementerian Kelidasan.
2: Keren apa nggak cerita
1: teman. Isai pedih.
2: Eh isai nemadi. Oh yo kan Tokyo.
0: Alai deme gandad.
2: Umiti no penting nggak sakot kau aguti. Melayu no pengal lalang. Iti nggak tobat lagi. Dusun no pernah apa kak?
1: Tobat tu nula. Maida.
2: Magal pedahai di gulung air lumasun belasu no penga ngayon pun suwo di lot gamu topakan.
1: Oh.
2: Sekirah no pen dari tarahit megal kurisen makakil nggak keserimpukin noh kabo. Pepesirimpuk dit. Eh magalide. Nggak itnung lumasu lasu tamat gami lahi.
1: Ya kau nak mulai dah lumasu tak awam ya tuh kau mira tam.
2: Belum lagi. Isai no belum lumasu kau.
0: Oh sian no bugi amo lo hingin apa ingi apa degi atu bat.
2: Sian no kau
0: milik kau.
2: Oh iya.
1: Mana tahu dek Aku nak negara kabelan lagi yang melahing.
2: Aku nak kasar mak
1: kenal lalang. Aku kasar wana pengak sumunai peningi dati. Injil lah itu
2: lalang. Ledumah ngawi teh.
1: Oh.
2: Ledumah. Kau pesan hi ledumah.
1: Mak agak lagi parai kau. Itu kau iwan dat negara ni round tau.
2: Agak lagi parai.
1: Akawas si matuti.
2: Akawas. Akawas kawas semharan dahit. Ibu nggak bunga daun hirit.
1: Manoi.
2: Oh so giribu.
1: Wami di tawurin lagi ya. Iti kemayan dat Melayu dapat di tepi naik kongawi. Iti kemayan dat Sendayan.
2: Sendayan.
1: Sendayan. Baru sepada dusun nggak teriuju.
2: Aduh itu teriuju.
0: Kopi kerongot
1: teriuju. Atarem mati atron di
2: Kepikisan,
1: oh, atau rumah titi.
2: Aduh, ini
1: gue. Aku mah di kau di, banyak lagi nak orang oh, mah di kau use cai Google Sendayan.
2: Sendayan.
1: S E N D A Y A N Sendayan. Tapi kau teriujo, cenda pengak asaruh lagi sumunid. Negeri, i.
2: Kemaan,
1: kemaan ngait.
2: Hilo nunggu kanugian.
1: Alai-alai, det tanaman.
2: Oh, alai-alai tanaman. Tuh koi, mau kagiat kereta det alai det tau tanaman det deh. Ni adaan. Koi. Haro bohot ingaran dengan akun di pasar.
1: It alai det tanaman deparai tekeit angga dua tuan telu tuan pengen koin tayat negara deh. Tak pernah nak kau yang agam itu teriuju.
2: Teriuju.
1: Atau mesti Ronil lah. Ah, kau pikis nak pia lah.
2: Gimana?
1: Saya pernah diklaim
2: kulit. Suai di. Kemudian dah puri kau.
1: Puri suai. Puri napa ngah atau mesti ronda oh irid pempen ngah itu napa ngah? Mitengisan.
2: Oh.
1: Mitengisan ataram.
2: Kalau dikau, kamu nak dikau puri Melayu kau
0: kawagu.
2: Oh sian, nak kau yang Melayu.
1: Amir nak hutan takut makikin ngau kau. Mana tau halo kayak kemana puri mana papawasa apa inumbor aisa siam
2: mawalu siam
1: anumwalu
2: anumwalu
1: paming kapa di kanto tit minsing lah tadaw bayna lupa gua pinsing lah may toko dumo kio musik aku madika Maida
2: oh miagal musik
1: aku madika Kle lupa gua pinsing lah minggu depan tel kadalihway manikin tadaw ko isa
0: jam kau pada miso tolu na pon minit ke sabo na tapo soroyo boy
1: tidak kau mendamat
0: abu bayan min singilo
1: at ilamos makinaw sining-sining pangulis sa Ginawa.
0: Makinongol ko selimbahan Boros Dusun Keningau FM. Tadau ko iso min singiloh Boros Dusun. Tadau kedua ko sorau ke penangku. Tadau ko tolu son lukut. Tadau ke apat kapsul minggu baino. Tadau ko limo sifoni rohani. Tadau ko enom anoh mimpanau. Tadau minggu mikutup kudou. Kuhoy aramai bo.

Yang kan aku punya sinding miniagal sakot di Totomo. Sinding mantan di Petrus Onggo. Minagal kita tanda bayar di jam kau pada miso 5.6 tolu minit ke Sabon. Osiko o gina-gina montok di kayu di temina kena wadahai. Minda kena wadi tiko selimbahan boros sedusun mantan pada jam kau siam ke Sabon gisam bayar nanti. Mawi-awi nanti timpuk ya. Om hiti pada kantor gisam iti kau selimbahan boros sedusun datang daud iti. Sio sekira dharo boros kudina kasalah. Sio sekira dharo pasan di anak Columbus. Sina gisa kira dua roboros di aku piyo na kontok i di ginawo di koyu. Mungkin ampun aku na po aku ma di koyu ngoy ito insanan. Pekaroba kada di kelihuay kaya da kakal tumi lombus makin awa di ti radio keningaw FM. Tu semua wali tambalut pakaraja montok kau selimbahan boros murut pagaya manta kau monsoy. Selina de tolu jam kau timbo de jam kau hopadam dua tangga daw. Gisom jam kau tolu sesodapun di tiom ti lombusan lagi makin awal. Jam kau tolu gisom jam kau turut tetuang maya di ti kau selimbahan boros Melayu. Santai petang Om Harmonik. Bahama tong kedai kui koyu ke? Miapai sinding manta di Elia Guntabit itroitan dot ama. Kinakopo tabi bisa ginawo. Salam Malaysia Madani. Bye bye.

0: Sayan Ramuyun
1: Ang Kiningo Ra Kaninga FM
0: Ito Ramon Ra Kasalulan Ra Gunumurut Pagayaman Takaw Monsoy Kaninga FM Hebat Am Syoknya.
2: Kemasukan Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 0873303019 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.

0: Dengan FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ayo pembukaan kau ngaikan sentang orang makan sen makirong orang keningau FM kastal menurut kau bagaimana kau monsoy orang kasati arati pembukaan kau ngai lalu hari bulan sila kabalu ruang hari perungapor am onong di mabaya kau raki aku Yun Rayus memperangan ramu Yun mapasal lara kukular rimbai ati lahir makan rimbai babawan sokrah guang min oro reti am dia pembalan papalan matang ondok mobilita kau simpungon jadi bulan sana kau ngai monsoy onsoy kau ngai mon melimanan Monor Kainan Mansalam ke Rayus Mengerah Klinik Kaligagan Balai Paki Babasan Ondok Nakenggarah Liliot Min jadi kalau pelosoan Salom Min Malansan Monsoyon Soyak Malansan ya Mansukan kau membayar raki Oro Kasati Kata luar bulan sila kabalu Wangari berongopor ono Jadi kita rimbai undang rayusku patunggulon. Rimbai kasa intori Royston Majikon. Sore guang mondong. Amalupus regini rimbai karua intori molisikin. Sanggilan baho aka. Ini ngerti kau rimbai. Koson penelimpunan aragurumurut arureti. Bagaimana kau monsoy.

jam kama param ro ma param mapat kami dragi noti papakan kau papalan ko peo bal bal ru ko na noro reti onda pinyang kwal ru kau pisan met Malaysia agi tira kening yang sesuapi di mana samra kukula intok padrah mai amron domno bal rutin palakrana suangan intok sumimam rungo param talo darja celsius am su maximum talo ngo param talo darja celsius onge takoro tonom sesuapi di mana samra kukula intok am padrah mai amron domno bal rutin palakrana suangan intok am sumimam rungo param talo darja celsius am suhu maksimum talung peram talu darja celsius tampil undang bawaan bagu agaknya nayo sesuapi di mana samra kukula intok batra mai am rondom no balur tim palak rah kukula intok am rondom no balur tim palak rana suangan intok sumnimum talung peram apat darja celsius am su maksimum talung peram talu darja celsius tambunan ang bagu sesuapi kondorasa empat ramai no balur tim palak rana suangan intok am rondam nuklimani numasam rah kukula intok sumnimam rongo peram talu darja celsius am maximum dan rongo peram roh darja celsius stopot no babukat kau bal rogon tak kau kalau maru senoan mawas rasam nanti lahir mas agak kau tumutun bal rogon pembunong oro mabuli kau magilong ra laman web kau pisan Meteorology Malaysia kapom Met Malaysia. Jadi rayu serong mata kau rondo rimba intori Jafros Ranis. Alapun ayuk rapang keran, bagaimana kau? Monsor.

0: kuau ko tiang so kosan malau tek bulos mutu
1: ay amanci huang kuling ko ngelinga karai kutu ka mansi mansi kando ulu nilenga halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tambak bunsin tapi kando ulun matong me pahilong
0: oh ko tiang so paiklano rakening FM
1: oh sino ki iklano kaning FM tu
0: iyo
1: anyo ngambing ringo ngora kaning FM tom ka kapan dia ora ilo ake iklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir ngurakin ngofem no teleponi pegawai pemasaran di loti numbur telepon usung balu tulu talu-talu balu usung balu rondo
1: ya uka nonce yakin no kalau ya kapan daya ulu nasuangan datira intok no karaiku tu
0: topot gini yang so hati lahir malupus lagi tio masuang ulun mau pembali rakadai mutu mabuli po yang belanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah bukan aku po
1: yu
0: bapak kelani teleponi am
1: yu

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

pagi noti merajin ni nak korang tak kabagu azan sahur libung lukin ni nak korang dorah bowling tok no. Jadi akan saya mampu ke rasa bayang min pabukat rangan-rangan takau rah asilam. Jika korang semua boleh mengatur bilin-bilin min mayara WhatsApp mai gitira konti yo gini yo mayara nombor WhatsApp mai umang sasiam 5 balu siam 6 balu 6 balu amnyaik mayara patch kini FM hebat isyok. Seguluan kupayo mokondo ruh medium Yoginio Mayara Patch Kening FM hebat shopnya Neyuk Mayara WhatsApp May Gitra Konti Umang Sak Siam Limo Balu Siam Onom Balu Onom Balu Rayus Rung Otakau Rondorim Bay Inter Jasli Jopiri Kandaman Ruh Kuang. Bagaimana kau Monsoy?

jam kasat tang roro gitu ni atau nado pagu nado pas tukuan ku Sharon Karen Enes L Pahira. Dan saya tengah oro om salam Malaysia Madani tano tano matang. Sabah nak ketampas maguguyura Melaka kosong mengikang rakandoi pantamungan am Kalimanan Rabal Rubayo Diversity Maya Rakinan Soiru Jabulau Bakalo Kapua Monyet Belanda. Menteri Penampuluyan Kaulayan Am Liliut Sabah Datuk Jeffrey Arifin Ralom Bala Nanomindagu Jabulau Bakalo Salaka Ayuk Tatanduk Kapua Ikon Tayar Penampuluyan Pagun Sabah. Kanyayuk Mokondo Rakinan Soyo Ondo Masawat Tojo Am Nasau Kerata Tandu Ondo Monsoi Pasal Rabal Ruek ekosistem ruka tahunan paya bakau am katahunan riparian sora pulau Borneo. Into raginyo atan ayuk pamaguangan mapalabit raba bandingan am papayanan Raja Bulo Bakalo sora Lisa Rubayak pun matang maya rabal rupangimansan ono batanda ama timpok tojo. Datu Jeffrey naparuang bal ondo timpokon tojo rusaba yoginyo mapasigulu ragogot koson mangaru Raja Bulo Bakalo raginyo rayus mayak ralom bal rumon soy amantilayin matamungan sora pun rubayak nano tojo yo malansan paguguan ondo masauk mabuli manak rakinon soyo rabal rupan tamungan boy mawar am kalo mapajajaw rabayak rumayak raginyo ralalom pagun. Ralom bal raginyo Datuk Jeffrey Mindagu kesimpungan rabal rupa guguyuan Sabah am Melaka makito mabuli maparuang ra ampos munsoi rataya rupa nambuluyan pamagunan kono karuwa pagun mokondo rakinon stoyo galama bobokono Sabah koson ra pagun ondok langkaya rabal ru biodiversity eko panambuluyan am kaulayan ru mamagun ondok nan salinutaya rubulu liliwa Melaka koson ra bandar warisan dunia UNESCO ondok mokondo rabal rutu tunungan matang am tungkus kaulayan ondo matimpok tojo. Semoga triso paguguan mansail rapagun kostun raginio mabuli mengaruh rapamagunan rayus manak rakailian penambuluyan ondo nan salin bal monsoy tojo am mabuli kumula. Pagului Datu Jeffrey Nangatang rakas simpungan rakandoy mabayar ratinggana jatan kuasa penambuluyan warisan seni am kaulayan Datu Wira Abdurrasak Abdurrahman kosan ngikang rapaguguan rakurro pagun. Pantutuman ragitio, mansunor rakinan soyo, rupaguguan ralombal rupa pakitanan kapuang papaulikan tayar panambuluyan. Suai kesingkatan raku kliamos panambuluyan mimpun ratungkus am kaulayan am neyuk pantamungan rah intok matang tayar ru panambuluyan. Intok ru Malaysia sora tayaru sampamagunan rayus kai kangon maya rapagatangan ondok kain sasa yoginyo Malaysia fe insol ruang ari burung param ono 4 rasila kamopor amsa rahmatongti tinggalai mayo kandoi fed bus event am media Sdn Bhd Ifazura Azima Awang Shah Mindagu inatangan raginyo mapengkual rakas simpungan ondok naruan noyo saboi limongopor ayuk tayar mampauli intok titikop Malaysia. Malingon manak ra keluargan ra tayar ondo si minimpung ra industri amangin dapu galama nam mempalangka rabal rupan talanan am kuklea mosnilo ra Korea Selatan. Kono inatangan ragitio kulimanin masau kraralan ondo matimpok tojo ralo mengikang ra pabukatan lalu Malaysia am Korea Selatan ralo nan salino tayar. Nakasimpung bal rupangin dapuan kapuan pantalanan panambuluyan kaulayan inovasi am igiglan masawat Ifazura na pabala ramah patanaw pasal ra inatangan raginyo ra kota Kinabalu inatangan kulimanin mapasigulu rataya rupangindapuan ra makapakuan am rayus no mangindangan ra kukliamos Malaysia makasail ra pantalanan ra Korea Selatan papakitanan raginyo inaruan atangon patra katulu am balu aribulan sila kamopor am sa rongari brongoporam onom ra Dong Demun Design Plaza Seoul. Mm.
Gogot mangkinam amneyok maguyom ra tuyuk ka pombakat rulalain galamak pinarayus maya ra pangatangan ra uji baking. Uji bakat reginyo inatang nangampan ra tayar uji bakat bintang Piramli zon Sabah ruangari berongo poram onom. I junaina tinom ru RTM ra lom uji bakat reginyo ra studio music RTM Sabah. Yuna peruang into ra suang rukayaan sangulun ayuk kulimanin pilion koson mokongoy ra tayar kebangsaan giora Sarawak pat ra karong param onom mari bulan sila ka onom ramatong ti yo melansan nilo ondo nap mapili rayus makalap ra intokasa giora Sarawak am rayus no pensawat ra inggalan ruh pagun Sabah. Balru kasalaban industri ralom pamagunan matang Leon Tojo ruh ngangai tayar tengganai mayo kebisan bomba amangindangan Malaysia JBPM Datuk Sri Nor Hisham Muhammad ralom balakna nomindagu pamagunan nampabatik suang ruang ngaribu sa kes kasalaban ruh kilang intora onom ngambilo ranaka sail ruh suang ruh kalubatan nakasaboy 4.2 bilion ngaringgit liliwa saboy rasila kaonom ranaka sail suang rongatus rongoporam ruo kes kasalaban ro kilang pinabatik noyo. Ralombal raginyo kono JBPM rayus mengikang rakandoy mamiut kuasa rabal ru pangampinan ra kasalaban ra kilang industri. Suai mapalangka rabal ru igigilan pangampinan ra timu koson ragugot mengingkurang ra kapaganan ra asap aman tamong ra painawo amniayuk rapu ruh mamagun. Yun na peruang balru pangampinan kasalaban rakilang industri salaka ayuk nasauk rabal ondo maya ayuk ra aturan matimpok. Kakoson rabal matang ralom mantamung rapangampinan ruh mangangandoy memparayus rakandoy ru industri amangaru rakinon soy ru ekonomi pamagunan. Kandoy pamarisan rakilang industri nyayuk rayus penduan ampaugaron koson mengikang rabal ondo mayo tojo ra aturan pasal ra pangampinan ra kasalaban. Ralan ondo mokondo kala lair koson mantamung ra longgom ru ulun kalo kukula makalulu. OKU rayus kaikangon maya ra papaugaran ra dasar papaugaran raina tangan amneyuk papasukuan ra kaindanganan ra masalingai kumaruo menteri kasingkatan ruandu pasambaloy amamagun Lim Huying Mindagu ralan matimpok raginyo pagaron maya ra pagikangan ra panggol ru industri ondo mokondo kalalair amneyuk kasingkatan ra balru paguguyuan lolot ru kementerian amkapisan ondo matimpok tojo semoga triso aturan ulun kalau kukula makalulu 2000 ambalu nanampos rapun ru aturan ondo matimpok tojo koson mantamong ralonggom ru okeyo liliwa mengunsur kasimpungan nilo tojo amaganda ralom mamagun yutinum ra pangkuatan ru senator Isaya D. Jacob ralom pansusunuran rah dewan negara yona peruang kandoy ru JP OKU nakasail rakandoy pangimansaan ramakito kapisan raginyo ni ayuk nakalabit rayus ralom papagaran dar dasar amneyuk papasukuan rakandanganan ramamagun kapom community OKU kasimpungan runan salinot kementerian am kapisan matang koson mangaru rabal ru kasingkatan tayar nakalabit pagaran ramasisimpung koson tayar ru kebajikan pagikangan amneyuk kasimpungan nilo ralom mamagun. Gini ni apa pusru tanau kening FM tinanda Rihekta Zaimit kan sentang orang salam Malaysia Madani.

0: Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Alia apulak asilau am otomol, jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang, asap na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatano pasiluman no Malaysia, rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan, apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikawoyo, kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Bagaimana kamu sorry paling korangan rapa buka takau dan rayu seragi noti simpung ramon raf frekuensi saya mengapa ramah 4.0 MHz kapa maya rah RTM klay jadi suara gini oh mau beli kau nyayuk mengatur abilin maya arah nombor WhatsApp maya mangsa siam limo balu siam onom balu onom balu kosong rangan-rangan takau. Mai ra WhatsApp mai gitira konti kening FM hebat syaknya. Paling kuadangan rangan takau kan siwan odo day tu DJ Yon. Aku MBI kono interasri Tanjung Binau. Maruki Binita, masa gawa pasaboy bilin kosong dangan-dangan grup. Radio Matur Padimas, kosong di Arimin Mahali. Justin Basri, Jud Juni, Cigu Muhammad Harid, Genius, Cigu Langinus Kunsing, Amasuang Poyo, Kana Batik. Sambungan bagus sesuap kamalimuan kosong restaf keningau FM bilinkan siwan ododa itu mapa ralan rakan doi kosong DJ paring kuanangan am paring kuanangan saguli dirun Marukib bin Ita entera Sri Tanjung Binau. Rayus bilin apu ku intori Elvia samai paran paring kuanangan hello kan saya Rauro Kasa di John pamaguangan ruang kan saya apa kau raka raja murah konti gini FM hebat am syoknya atan kabar monsoy malansat monsoy ayo paring kuanangan makasih au naumot dengan tera bilin sebab asuang karaja no intora susu mga DJ nangakan konoki atan malansan ra ngangai rangan-rangan kini FM Sabah FM monsoyon soyak tapi pasti simpungan takasuku rasa boy boy now paling konangan ayo koson bilin-bilin tukir noro rahasia noro malayu dusun intara rangan kini FM Sabah FM koson ya rini majanun silap anggon ali uci ilin kemabung runang skim kuala tomani niuk ngangai mangkir ngora kini FM koson ni lima ansuai raskim tomani inan rapi mandi yura kampung bo ngangai rainggalan huruf E sukura Z pepangkau sra kena sabit inggalan min tabi pas simpungan sabuai buaino paring kuanangan saguli dirun.

malam ni mumpun orang-orang yang tak kau mayara Tech Kening FM paling kewenangan ni andong jenis lain. Hai DJ kan sentang aroro waham paling kewenangan andong kan sen sagulik dirun. Amne yang mohon dorangan tau kau timbul tawau intora boleh tawau kan sen tanga oro ngangai. Am kan sen mengandoi DJ on amne yang juru teknik paling kewenangan.

jadi anti lahir mau kondok lagi noti tetangga mengakan kan saya menginakan ramu yunam rongo takaron dorimba intori nur hayati zulkifli sadin sadin sinon solo.

Nembangan Maliau Kapam Maliau Basin The Lost Wall of Sabah Egil Rapu Rulidut Sabah Undok Melogo Tojo Rebal Rujo Grafino Kukusan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Pelengoperan Baru Kilometer Persegi Amandomno 1600 Tulungoperan 500 Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan anal sibuni intor arama tutunan rutanati. Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matum. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan maliau ratanati am sungoi maliau. Ondok tumilis rasungoi kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sor ralembangan maliauti am bujuk untung. Bosai maliau tul ngatampas rasawat maperang balu ngamite amniak tilungan lini maksud rondok tilungan timu mapalong ondok mokondo rasabah Rabilor 1700 tulu membangan maliau pinatanau kosendra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1 amraka balu rainukam sinokra eko penampungan sak pertalu ayuk interakan dayan aru lidet rakitio mabuli pulurawan radua ayuk mabuli balon iginya magi jawat sor rakatoran no kapam jungle trekking magilong-gilong ra susuit.

0: peram roh ngamit roh itu ti. Kursun kan dalam mana roh kasak yuk ini amu kondo. Datangan pamahonan mai on do. Tinam pos ruangan mengandai mai adija hijau. Di rayu serongan tagau. Datangan pamahonan mai.
1: Reino, akaya ka inatangan pamahonan.

0: Dan saya nak tangan orokan saya nanti ngasih ramai ingkap keka Raina nak kasih kita kena raina tangan pemohonan Maira orokasa ram minggu itu jadi ingkap keka ra oro itu ra koson tumutun takara rondo pia kampung ingkap keka ini kalau ada kampung tuari taut ra keningal tu ra koson balak kapa mangulit kapa patutun di takara kampung itu ya hino tantuno kata kampung ra kampung tuari taut patil ating ya bahaka patil ating buli kali ra koson di termoramon kosong no kampung itu nasab inter pahulu lipu yo.
1: Aku di itu mensusui mengenai du asal usul no kampung takawit tuari tahun. Jadi ceritaanku dari itu dimula mulai. Sebenarnya kampung tuari tahun di bermula di kampung Laid. Kampung Laid ini terletak di bangunan Insan sekarang. Bersebelahan dengan Balai Nutan Sri Supian Koro. Susuyon takau atungaran kerangkat-kerangkat nu tuarit taudit nuli du kampung tuarit taudit. Jadi dondo odow ulun-ulun ninto du tuarit liawan tuarit taud sebenarnya kampung niro mimang ikin pagun laidin. Yo du baloi ni itan Sri Supian Koroin. Jadi dondo odow tiba-tiba datongo nu penyakit. Datongo nu penyakit yang begitu dahsyat kun Melayu, mapatoi tiba-tiba mapatoi tadu ngulun. Jadi mula-mulai masih poyo ulun-ulun takau dio itak agotong royong iro memulobong. Tapi makin bagodo ka bumasanggup iro memulobong. Dobongon yak bagun iro ginangapatoi du itakau ulun takau du bini du sususaw. Jadi ondo bagu ulun-ulun ataupun namagun du pagun lay dini pamagiduk bagiro bokon ni inuli du tuari liawan du daitulah bokon ni inuli di tuari taun bokon na magiduk du kampung kaningau bokon na ka inuli du masak patikang dangulad kadalakan mukondoya sababnya kampung yang sinabit du timuk mukondo pertarian pabukat jadi lapas itu bila sebagian ni ulun takau dangkat ku du tuari liawan pamagun niro du ngaran pagun pertama tu lihat tuari liawan ini yaitu paun. Paun matanya du murut da bait, paun kelabau. Namiran du kelabau. Jadi lapas itu pemagun tiu du bini, pagun paunit berdepan dengan bakas paun du di, bakas kampung du di berdepan dengan lapangan kapal terbang da itu. Berdepan du gen. Jadi kampung paunit memang kebanyakan ulun-ulun tuari taud tuari liawan dan ando kena magiduk terus ni tiu du biti terus nama gumiro du kampung tuari tau bete. Jadi bila bagu anu alapu ahli nu gratis pemerintahan nu Borneo iti kakalo bagu gin badapan du gin kampung paunin balik kapal terbang balik niro kapal terbang landasan kapal terbang balik jadi untuk pulun-ulun cedu gini masih untuk iro du bunyi nu kapal-kapal bilat tumun. Habis nak gimana dia? Dia itu poyo nodot yang menjerayain berdepan. Jadi bagi rakyat begini, jadi ketua kampung Dugi inilah lah pinjawan ketua kampung Dugi. Jadi ketua kampung pernah limuanku. Ketua kampung poyo tu pun kampung lain ini Oti Dondong dah tahun 1920. Tuarin ini berasal daripada perpindahan. Penubasan mulut nu bedabai Timurian begitu dah punya pencaritan daripada perkataan Timurian. Jadi kita berbalik kepada tuari taud pula daripada kampung apa semua tuari taud ini jadi apa semua datang lagi satu musibah yang ujian Tuhan kumarau du kurang lebih hampir telu bulan. Jadi sungai nu pemalan iti ka nokatan kunu anu murut tabai nanu ngaran dina rasak. Sungai Liawan pun narasak. Jadi pagalan pun hampir nokatan ataupun merasaklah. Jadi pabincang ulun ti adu biti terutama yang memang penduduk di sini yang lari dapir pagun lain yang duluan di sini termasuk yang maman bantangun ni yang maman duit ni masa dobi ya kunai ya yang digai di sini jadi diorang berbincang apa semua untuk mencari sumber air diorang raun cari apa semua maka diorang jumpa lah satu mata air Mata air ini kalau bahasa murut dabai ialah taud eh, taud. Kalau bau niro dugin, kalau bagu niro dugin pergi ikan mata air, kalau bagu dugin. Jadi, tiok bagu dugi sagawan niro, pengalapan timur, tiok bagu dugi padiwan niro, sampailah bagu duna puli, bagu anu ingaran giti, gi odo kumarawi. Iyo, bila bagu kapuli, bagu apa semua, jadi, paginakan bagu iro, paginakan, konon murut tabai itu, paginakan itu, pemansilan. Jadi, dalam masa itu, masa sama, bila iro nasilat, pampapakat bagu iro, pabibincang bagu iro, du pangingaranan du kampung du giti. Bila iro nabibincang, urang-urang ataupun ulun-ulun yang sinabi kuda citi, maka ada yang daripada tuarid liawan mencadangkan tuarid itu digabung kepada taud tuarid dan gabung dengan taud ataupun kinasantum miro.
0: Ya, baka kulak keli siung no ulun dah kampung itu.
1: 400 ulun bagu penduduk kuda itu mengikut yang berdaftar ataupun mengikut kami punya profil kampung. Jadi penduduk nak majoriti memang bahasa memang suku kaum murut tabai lah. Tapi bila pi bagudun mau kunduk kawin dusun, kawin ini itu ini, jadi nak tercampur bagulah. Tapi majoriti penduduk nak ataupun simpung-simpung pendudukin memang murut tabai.
0: Ya, kosan paka boleh kali rekosan patutun ramon kesingkatan kapam pembangunan sinar kampung itu.
1: Memang sinar dia noyo nu anu kerajaan. Jadi memang klinik mukondo noyo, sekolah mukondo noyo, surau mukondo noyo, kemudian belaraya mukondo noyo, jaraya pun mukondo noyo, pipe kamu mukondo noyo, kemudian elektrik kita mukondo noyo lah. Sekolah ini po yo, balo musim beratis kapuna salapu 1966. Jadi SK Tuari tahu dia mula-mula kemudahan. Lepas itu klinik. Klinik itu po yo binalu 1969. Kemudian jalan raya itu binalu 1972. Jaraya pedugi baru yang gotong royong sangkulo-sangkulo jadi jaraya. Jadi naik taraf bagun kerajaan 1972. Kemudian belaraya jadi padangin binaldu tahun 1973. Tadika dibina pada 1975. Tadika du nalain dah itu. Jadi izin pembangunan-pembangunan du tuan tahu ditlah.
0: Ya, sini kali perakosan lansan menda perintah.
1: Harapanku, aku selaku ketua kampung mewakil penduduk kampung Tuarid Taudi, marap aku melansan aku supaya permunan-permunan yang diaju ataupun pakianion-pakianion ujeki keikun tulungo adik alapuk perhatian. Terutama bangkali yang pakianion mai, irigison du pemaranawan. Kabo maranau selama 6 tahun muda itu, karena kandok timum. Igin pakian yun may mendasak.
0: Ya pahaka patilating pengkonangan telut kudiyun.
1: Iya, telut kuyak yun. Karena ini dah kita menurang di jumpa mengimut wasalut ulu kampung, ekonomi, pembandung, pembangunan, proyek-proyek nuanut ngerang di mendasak lah yang pakian yun may.
0: Ya, kepake-kepake harap kosana kasukutakannya raka paparan dalam inatangan pamahonan mai ra oro kasa ra oro hituh. Adulitaka pramingu matong pengkoranam ya.

Hai Oyah Fizal Kiko, kami kalihit takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga

ramai teko tojo pengetakan na oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repomagunan ngara pasi sindanganan rumah magun pamperamayan na oro kebangsaan salaka ayuk am yang takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondoguang togom takau repomagunan kabalurang sesuai raugama hulu adat am kaulayan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai

0: Tiawan Soho, kereta baguon noko Tian Soho.
1: Yau lingkung, niak nakain salo.
0: Sanggila nakasukuk kereta Tian Soho.
1: Iya, bah kamu, aku taling lingkung.
0: Tengan.
1: Mau terintak di mayang. Ah, ilang nak lahir kereta aku tu.
0: Soho, baik kau pernah lepon pat mumpukar kereta ti. Ilain pangkiranan takau ti. Reno ti, mau sosok peralan, mas wang kagak kereta.
1: Ikalingku, asino orangan ko telepon.
0: Okau ti yang soho kereta baguon, aman makapajajang kau kereta diu no tikulan.
1: Ino nga ulunan telepon tu, rakoso nakivala kereta ko tu abahuon kono ni, nelong silo rito kaili.
0: So, kaya malak kau, aman malu magat takau.
1: Ika ngino lingku,
0: soho, mangkirongo gal soho. Soho, beriko. Hi, mamar no yo ko makapajanjang kereta diu no reti ni yang soho.
1: Wah, nasibnya kam.
0: Aman nakapajanjang koreti ini atikulan. Kereta baguon lagi ti onsoho. Mengkirongo ga onsoho.
1: Yau, kau lingkung.
0: Pai kau pernah telepon aman mempokar kereta ti onsoho.
1: Yau, no ulin kena telepon tu.
0: Hei, onsoho.
2: Datangan paliangan monsoon, tapi takkan rimbanya majam karo. Orok-orok.
3: Ya pembegat kau, paling kewenangan macam nak keras. Nampil ramon kita lagi di FM, hebat syoknya nak kesak. Nak kesukur tekan orang jam karo, ramai. Yuk ini mau kondoi datangan pakai aman monsoy. Datangan pak kita kan roh rimba. Jadi aku boleh mengatur rimba-rimba kita konmin pasal ulan kuboy sanjam. Toralom datangan ragi. Jadi peringkorangan kosong rangan-rangan takawi uja. Peringkorangan uja, bukan saya tangan orang dijekan sensa guli dirun. Kian aku rondok rimbai intori kredit jek lanjian kono. Rondok rimbai ninggalanan rapang karaan ku dirun. Rayu seno mokono rangan takau. Farida. Tandano DJ Monsoy peringkuanangan ada Karen Rimbay Interi Josi Sikin iningan amon ada pasalula gah Rimbay lagi ni okono Rayus no itu orangan takau mayara WhatsAppnya yuk. Ipamilu dan saya tentang Oro DJ dan Tano Monsoy paring kuanangan alansa nonsoy-onsoy ayuk iho tentu no Monsoy-onsoy paring kuanangan makita aku rondo rimbain tori Devi Joseph aku poyo son-solon jadi talu rimbai ragito kini tak ruangan-ruangan takau pangkeraan kudirun sunuin bago rimbain tori Jusi Sikin iningan amni ayuk Devi Joseph aku poyo son-solon

jam karong peramah nama kami teragin hati pabuka tau. Atan ke kosong lah intok min ragi nati gitu lah kini ngam magangin ragi nati bapak kat kau jadi dah lumoro takano taka orang lo mesti laka baloti jadi malansan atan panakan doi pinogar min atan niat ginakot min intor talimpun rasila ka pom bilor ragi tio bilor ro ngari bro ngopro nom ragi tio nasaboy minayo jadi amun kalau poyo lain nasaboy sebayon sila ka balo mabukat kau. Jadi rayus tak apa. Ralo minat tangan pakai aman bonsoi. Mokon dorongan takau Elvia makita kerimbai. Rondo rimbai Gino Hasim Mantilayun. Sunin bagu kim rimbai. Ondo kini tak rongan takau Iken. Makita masaga makita kerimbai. Intori Irene Chan daun insa sangiu. Nege ido. Sayan ramai DJ kan sen saguli di Ronido mokondo kya rimba intori Stanley Helio pupus nu ondom orhua mokondo ralam sistem mai jadi pasal lengku taluh rimbai arakitio ini ngontak kau rimbai kita kerungan-rungan tak kau.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pengampinan Kapam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amagalung Amangampin Raliliut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon, Magalung Rakamian Am Kedaulatan Dupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peyo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Raliliut Ragitio, Rimambal Rekandoy Magilong-Gilong Sor Ralantur Amrat.

0: Wah, asyik kapu angkiringoh rari mbaik itu, paili rai maya rai netangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.
1: Ya, mukondor, ngaparang balu, ngamil pada dalam, bagaimana takam monsoi, ayam. Nian bulan kabalut ni nak kata pos kanak ya magumata kau rasila kabalut ti mengentak rondo pengentakan mayo begini yo pengentakan oro kebangsaan rong ribu rong orang onong jadi mabuli no yo mapakibara bendera jalur gemilang raginoti kosong tetandu itakau ti Motogom masa gata juara pamagunan takau Malaysia melansan niat pamagunan takau ti Rayus Monsoi Onsoi ayo. Jadi gitu yo bila napu ku intori sino aja intora kauran DJ kan saya norore tiam kan saya puyo mengandoi amatan tanau tanau monsoi malansan tanau monsoi yo kam DJ bila nati koson pasukon noi narumbai arini maimun kalsum simalai masra ampuyo DJ mengandoi oro reti bila nati kan saya tengah oro amatan tanau puyo bagi ni ayo DJ paringkuanangan am gitu yo rimbai rayus kupas salulan rimbai intori kursi nantung kandamas.

ramai rakyat hati jadi paling kewenangan masyarakat raya. Nama rakan rakyat boleh talungan jam ti antara jam kamu parambo sukura jam katalu rahmakunah. Jadi bagaimana tak kau monsoin ya amarnya mampu pusan. Jadi rangani rangan mangandoi maguno di Jaya Aida dalam kasaluan ragu ruh Melayu interjam katalu suku rajam katulu rah arondom. Kasaluan ragu murut dia mantaka monsoi orang ngomong saguli orang rusu suap jam kamu koram ruh suku rajam katalu mau bayar rangan mangandoi mai Roh rimpai pupus. Kosong. Mampusan. Bagaimana tak kau monsoi? Roh kasat tika talau ribulan. Sila kah balu. Ruang ribu. Ruang for am. Onong. Jadi, roh rimpai ragitio. Yoginio Helda Robert magayong kajujuran amneyuk rimbay iros silisabay adalingku papupuslah inatangan oraw ragito. Jadi intorakiyon paling kurangan tumojo.

0: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi petang Isnin hari ini. Okey, 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. Bersama dengan saya seorang ini tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin. Akan terus setia menemani anda menerusi santai petang dan harmonika. Bermula dari pukul 3 petang hingga 7 malam. Nanti petang bermula dari 3 hingga 5 petang dan 2 jam berikutnya 5 petang hingga 7 malam kita akan bersama menerusi harmonika, okay? Dan pastinya sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya, pelbagai informasi akan saya kongsikan, apa yang berlaku dalam dan juga luar negara juga akan saya kongsikan untuk anda, di samping dengan perkembangan cuaca semasa ya. Dengan info ataupun hebahan semasa, khususnya apa yang berlaku di kawasan bagian daerah Keningau ataupun kawasan sekitarnya kan, insyaAllah saya akan kongsikan juga untuk anda. Macam-macam lah yang akan anda akan dapat okay, menerusi sepanjang 4 jam bersama dengan saya petang hari ini, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama ya. Untuk anda barangkali yang baru saja memulakan tugasan anda, selamat memulakan tugasan, selamat bertugas saya ucapkan. Ada yang baru saja tamat waktu kerjanya, selamat beristirahat untuk anda. Jadi jomlah kita mulakan ya pertemuan kita di petang Isnin ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Jadi stay tune Keningau FM, terus bersama dengan kami. Keningau FM, hebat show-nya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang. Masih bersama di pusingan pertama petang ini bersama dengan Aida, ya. Sampailah pukul 7 malam. Nampaknya keadaan cuaca petang ini hujan turun dengan lebatnya. Bagaimana keadaan cuaca di tempat kampung pula? Baik, alang-alang saya kongsikan keadaan cuaca petang hari ini dan juga beberapa kawasan khususnya yang terlibat dengan amaran ribut petir serta hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang berlaku di beberapa buah negeri, ya, termasuklah di bahagian negeri Sabah. Kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman meliputi kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Juga turut berlaku di bahagian pantai barat dan Kudat iaitu di kawasan daerah Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan. Amaran ribut petir serta hujan lebat ini telah pun dikeluarkan kurang pada pukul 2.15 minit petang tadi sehingga dijangka berlaku pukul 6 petang. Jadi bagi anda yang memandu dalam keadaan cuaca tidak mengizinkan, berhati-hati sepanjang masa. Kami doakan agar anda selamat dalam pemanduan dan juga perjalanan masing-masing. Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Apa, Roh? Tolong masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan. Kok tidak nampak kah saya baru balik dari kerja nih tuh. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak kok tiap buat kerja. Terus kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia masuk angin. Bilang sayang. Ish, sayanglah. Tapi bukan cuma mau tolong. Ih, benci ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu berian mahal.
0: Itu pun mau ungkit-ungkit. Berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada? Melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
4: Siapa cuai?
3: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
4: Saya tak terima apa-apa.
3: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
4: Saya patut berhenti tadi.
3: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
4: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
5: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
6: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang. Masih berada di pusingan yang pertama kita bersama petang ini. Saya kongsikan jadual waktu solat fardu asar khususnya di bahagian kawasan daerah Keningau. Baiklah, untuk sebagai makluman bersama kaum muslimin dan juga muslimat, masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 3.43 minit petang seketika waktu nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya. Dengar

0: الإسلام.
1: بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semuanya? Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah husnuzan merupakan salah satu sifat mahmudah yang dianjurkan dalam agama Islam. Antara tindakan yang perlu kita bersangka baik iaitu apa dia? Yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, bersangka baik kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bersangka baik sesama manusia. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, pertama, bersangka baik pada Allah. Husnuzan terhadap Allah. Hidup ini kata Allah melalui hadis qudsi, Inna Allah yaqulu ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'hu idza da'an. Allah berfirman, aku kata Allah akan mengikut seperti mana yang hamba-Ku sangkakan kepadaku dan aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Ingat ya sahabat-sahabat, kita sangka Tuhan kita apa? Tuhan Maha Kaya, maka Allah Maha Kaya dan akan mengayakan kita. Jika kita bersangka baik, Allah kata apa? Maka baginya kebaikan menurut sangkaan baiknya. Jika dia bersangka buruk, maka baginya keburukan menurut sangkaan buruknya. Allahu Akbar. Dan subhanallah, Allah memberi jaminan kepada kita bahawa dia akan bersama kita ketika kita berdoa. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-Ku bertanya tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan aku akan memakbulkan doa orang-orang yang meminta pertolongan kepadaku. Sahabat-sahabat, nak doa dimakbulkan, pertama sekali kita kena sangka baik dengan Allah. Husnuzan kepada Allah bermakna husnuzan, bersangka baik dengan Allah ini membuatkan kita akan sentiasa mencari hikmah dalam setiap apa yang berlaku. Husnuzan kepada Allah ini terbahagi menjadi beberapa bahagian, iaitu husnuzan dalam ketaatan, husnuzan dalam menghadapi ujian, husnuzan dalam setiap nikmat yang dilimpahkan, dan husnuzan saat kita ini melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan, dia tak boleh sangka yang kita kata cakap-cakap kat mulut je. Dia mesti sangka yang datang daripada hati kita. Sangkaan kita, husnuzan kita, keyakinan kita mesti daripada hati. Dan Allah akan berurusan dengan kita mengikut sangkaan dan keimanan kita itu. Yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Yakinlah Allah yang Maha menyelesaikan masalah kita. Yakinlah apa saja itulah yang Allah akan uruskan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, husnuzan kepada diri sendiri. Husnuzan kepada diri sendiri ini yang akan membuatkan kita ini selalu belajar menerima dan bersyukur. Ya, kita tidak merasa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sebagai sebuah bebanan. Malah husnuzan pada diri sendiri akan menjadikan kita lebih datang rasa syukur atas kehidupan kita dan akan membuatkan kita berusaha berbuat kebaikan yang lebih banyak, ya, kepada diri kita ataupun pada orang lain. Ya, husnuzan kepada diri sendiri ini akan membawa erti syukur kepada Allah atas apa yang kita miliki dan berbaik sangka kepada Allah, dan kita tidak akan menyesali atas apa yang telah Allah kurniakan kepada diri kita. Di saat mana kita menerima pelbagai ujian dan rintangan hidup, berhusnuzan dengan diri sendiri adalah cara paling tepat sebagai tanda kita bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sangka baik dengan diri kita. Bila mana kita gagal, bangkit. Bila jatuh, bangun. Jangan menyerah. Ya, dan dengan begitulah kita akan percaya pada diri kita serta datang mendatangkan kekuatan, lebih semangat berusaha untuk kita ini nak teruskan hidup, ya, untuk kita ini terus berjaya dan melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, husnuzan terhadap sesama manusia. Subhanallah, yang ini paling crucial sekali kita nak sebutkan, iaitu apa dia? Sangka baik terhadap sesama manusia. Tuan-puan, kita kena bersangka baik dengan manusia ini. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata, iyyakum wazanna fa inna zanna akdhabul hadis. Jauhlah kamu dari kalian bersangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wala tahassasu, dan janganlah kalian saling mendiamkan. Wala tajassasu, janganlah kalian saling mencari aib atau mencari kesalahan orang lain. Wala tanafasu, dan janganlah kalian saling berlumba-lumba mencari kemewahan dunia. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, dan janganlah saling dengki-mendengki, musuh memusuhi, dan saling memutuskan atau saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka husnuzan kepada sesama manusia akan membuatkan kita selalu berfikiran positif sebelum kita nak melakukan tindakan. Wallahu ta'ala alam, cukup sekadar itu saja. Maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustazah Raudhah Rosli dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli.

0: hebat, syoknya.
1: Ya, Santai Petang dan Harmonika 3 hingga 7 malam. Aida masih lagi bersama-sama dengan anda petang ini, menemani anda sehingga pukul 7 malam. Dan untuk anda yang sedang melaksanakan tugasan masing-masing ketika ini, selamat meneruskan tugasan anda kan, sambil-sambil dengarkan info yang ingin saya kongsikan untuk anda petang ini. Baik, ini berkenaan dengan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 dengan tema kali ini, penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Akan diadakan bermula pada 5 dan 6 Ogos ini, bertempat di Dewan Datuk Seri Parlimen Antanom Tenau. Jadi masyarakat sekitar luar kawasan pun kan, anda yang berada di Tambundan kah, Keningau kah, Nambawan suka kan, berkelapangan datanglah sama-sama memeriahkan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu ini dengan diadakan selama 2 hari bermula pada 5 dan 6 Ogos. Rabu dan Khamis ini. Ini kerana banyak aktiviti diadakan seperti pertandingan fashion laktasi, acara sukaneka juga turut diadakan, pameran-pameran menarik, eksplorasi Train of Hope, dan saringan kesihatan, gerai jualan juga turut dibuka pada hari tersebut ataupun turut ada pada Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ini. Kalau hari pertama, acara bermula dari 7 pagi hingga 5 petang, dan untuk acara kedua dan merupakan acara perasmianlah program ini, bermula dari 7 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Itu satu info yang dapat saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan program yang berlangsung pada minggu ini. Dalam waktu terdekat inilah khususnya ya, kita doakan agar program yang diadakan berjalan dengan lancar seperti yang dirancang sejak dari awal. Okey, baik, kita teruskan beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.
2: Ada produk menarik.

0: dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, berema sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Ya, baiklah di pusingan kedua kita bersama menerusi Santai Petang untuk edisi petang Isnin bersama dengan saya, masih lagi bersama dengan saya seorang ini Aida, menemani kamu orang sampai lah pukul 7 malam ya. Baik, nampaknya keadaan cuaca petang ini alhamdulillah hujan sudah pun mulai reda. Masih lagi dalam keadaan gerimis dan mendung petang ini, diikuti dengan sedikit berangin kan. Waktu jugalah keadaan cuaca di tempat kamurang. Bagaimana keadaan cuaca di tempat kamurang petang ini? Mungkin sudi berkongsi keadaan cuaca semasa di tempat masing-masing. Silakan boleh terus hantarkan perkongsian kamurang tu menerusi ruangan yang disediakan ya. Menerusi Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Kening YFM. Baik, kiriman ucapan petang ini saya ingin saparahkan kita yang telah bersama dengan kita. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita Aman Khan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Salam bertugas DJ. Waalaikumsalam Aman Khan. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Kening YFM. Hebat syoknya, semoga ceria sentiasa dibilang ni. Dan macam biasa Aman Khan ada pantun di petang yang hujan ini. Dia bilang, terang bulan terang dipayah, anak kambing memakan rumput. Jika tak kenang kepada saya, nama yang baik tidak tersebut. Oh, buat DJ senyuman itu satu sedekah. Kalau tidak kenang nama si Aman Khan, tak dia sebut nama itu orang, dia bilang. Cik, okay, apa pun, terima kasih kiriman ucapan dan pantun petang ini Aman Khan. Baik, insyaAllah dari semasa-semasa saya akan terus bacakan lagi kiriman ucapan dedikasi kamu orang tu. Jadi terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang petang ini, berkesempatan pastinya saya bacakan. Okey, baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami Kening FM, hebat show-nya. Kau di

Baiklah, seperti biasa kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang sekejap saja nanti. Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami, dengarkan siaran ini Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Berhad yang memfokuskan pembangunan ekonomi masyarakat. Katanya, sumbangan RM15,000 kepada HOPE Malaysia adalah hasil penyertaan pengguna dalam kempen yang dianjurkan. Syarikat berkenaan turut melaksanakan program Wanita Cukup Berani bagi memberi latihan keusahawanan makanan, kemahiran digital, media sosial dan pengurusan perniagaan kepada golongan wanita. Usaha itu bertujuan membantu wanita meningkatkan pendapatan keluarga di samping memperkukuh pembangunan komuniti di Sabah. Turut diraikan pemenang pertandingan sempena Pesta Keamatan dengan hadiah utama, sebuah kereta pacuan empat roda edisi terhad dimenangi peserta dari wilayah Persekutuan Labuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah merangkul pingat gangsa dalam kategori 48 kg wanita bagi acara angkat berat pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland baru-baru ini. Kejayaan itu dimenangi atlet Irene Jane Henry, 21 tahun yang berasal dari Tambunan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan Irene dalam sukan angkat berat adalah hasil latihan yang konsisten serta sokongan pelbagai pihak termasuk ahli keluarga. Beliau ditemui RTM di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Sebagai tanda pengiktirafan dan penghargaan, Irene menerima sumbangan insentif RM20,000 daripada MSN dengan tambahan RM10,000 daripada kerajaan negeri. RTM Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai penyiar awam menerusi penganjuran Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani 2026. Kedua-dua program itu dianjurkan dengan kerjasama strategi kerajaan negeri bersempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, ia membuktikan komitmen RTM dalam menghasilkan kandungan yang bukan sahaja menghiburkan, malah turut membina sahsiah dan memperkukuh perpaduan masyarakat melalui pendekatan dakwah kreatif. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Sabah Berselawat 2026 terbitan Sabah FM akan berlangsung pada 6 Ogos, manakala konsert Irama Nurani 2026 pada 8 Ogos ini. Kedua-dua program akan bermula pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan dijangka diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Pelancaran album kompilasi 30 lagu seruan nasyid dari Kinabalu diharap mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan industri nasyid selain membuka lebih banyak ruang kepada penggiat seni tempatan untuk terus berkarya. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata, Sabah mempunyai ramai penggiat seni yang berpotensi mengembangkan industri berkenaan. Katanya, dengan kerjasama erat antara kerajaan negeri, Persatuan Komposer Penulis Lirik Artis Nasyid Sabah Kopan dan pemain industri, lebih banyak peluang mampu diwujudkan kepada bakat-bakat muda sekaligus memperkukuh ekosistem industri nasyid di Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran album kompilasi 30 lagu seruan nasyid dari Kinabalu dan mini showcase artis nasyid Sabah di Kota Kinabalu. Penerbitan album itu membuktikan industri nasyid Sabah semakin matang seiring perkembangan industri muzik tanah air. Dalam program sama, Dato' Mat Bali Musa berkata, penerbitan album berkenaan membuktikan industri nasyid Sabah semakin matang seiring perkembangan industri muzik tanah air. Katanya, kejayaan karya nasyid Sabah menembusi pasaran nasional dan antarabangsa menunjukkan bahawa bakat tempatan mampu bersaing jika diberi peluang, latihan dan sokongan. Beliau menyeru semua pihak berganding bahu mengangkat industri nasyid Sabah ke persada yang lebih tinggi. Sementara itu, Pengerusi Kopan Muhammad Nazri Saidali berkata, Album kompilasi ini melambangkan komitmen penggiat seni nasyid tempatan untuk memastikan dakwah melalui seni terus berkembang. Penerbitan album turut bertujuan mendokumentasikan khazanah lagu nasyid Sabah, memberi peluang kepada penggiat seni untuk menghasilkan karya berkualiti. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan komited tingkatkan prasarana pendidikan, lahirkan modal insan berilmu.

0: standby. I'll be right there.
1: He knows your music.
2: 3대 부당. 3대. 3대. 3대 부당. 3대 부당. 3대 부당. 3대 부당. 3대 부당. 3대 부당. 3대 부당. 3대 부당.
3: 아이게 웰컴 kembali semula bersama menerusi Sunday Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Geningan FM, hebat show-nya.
4: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: masukkan ke Open University Malaysia OUM ambilan September 2026 kini dibuka. Daftarlah sekarang di OUM Keningau dengan pelbagai program pilihan di peringkat diploma, ijazah sarjana dan PhD. Nikmati sistem pembelajaran fleksibel secara atas talian sepenuhnya. Hubungi 0183303019 atau terus ke pejabat OUM Keningau. Bina masa depan bersama OUM Keningau.
1: Sun Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: PMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Okay, baiklah, sudah pun kita berada di pusingan yang ketiga menerusi harmonika untuk petang ini. Masanya untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana keadaan aliran trafik untuk petang hari ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini menerusi laporan info trafik. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Terima kasih DJ bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini iaitu 3 Ogos 2026. Buatan perkasa pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar lancar, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sodomuan, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomuan lancar. Dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomuan juga lancar dan tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar daripada pagi ataupun di sebelah tengah hari. DJ bertugas, tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga 4 petang. Kami di BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat merah. Berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu dan sentiasa berhemah di atas jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu ataupun menunggang. Terima kasih DJ bertugas.
1: Ya, baiklah, terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Itu dia tadi laporan trafik yang telah pun disampaikan oleh pegawai trafik yang bertugas untuk petang ini, iaitu Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Pengatkuasa Trafik IPD Keningau. Jangan lupa untuk mengetahui keadaan semasa aliran trafik di daerah Keningau khususnya yang akan disampaikan oleh pegawai trafik yang bertugas setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

0: Lovers baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama di petang Isnin ini. Aida masih lagi kasih teman kamu orang sampailah pukul 7 malam. Ada yang dalam kenderaan masing-masing ketika ini dalam perjalanan mau balik ke kediaman ataupun rumah masing-masing setelah seharian penat bekerja kan. Okey, jadi macam mana penat sekalipun jangan lari daripada fokus pemanduan anda lah ya. Kami doakan agar anda selamat tiba di tempat masing-masing, di kediaman masing-masing. Okey, baik. Sambil-sambil kalau tengok keadaan cuaca petang ni mendung kan. Beberapa tempat juga turut diramalkan keadaan cuaca mendung juga. Jadi memandangkan keadaan cuaca yang tidak menentu ni, okay, adalah lebih baik untuk kita sama-sama cakna dengan persekitaran lah, terutamanya keadaan hujan yang berterusan, cuaca yang lembap ini kan mengakibatkan apa yang kita risau, nyamuk Aedes lah yang orang bilang dia membiak di dalam dan juga di sekitar rumah. Jadi adalah lebih baik kalau kita luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggulah ya, untuk kita periksa, kita cari dan kita musnahkan semua tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kita nak cari di mana tempat-tempat yang mudah air bertakung, kena keluarkan, kena buang ya. Kalau ada tutup apa ini, tutup bekas simpanan air tu, kena tutup lah, kena tutup bekas simpanan air. Ataupun orang bilang drum yang kita simpan air tu kan, tutup rapat. Bersihkan kawasan rumah dan juga persekitaran dan juga galakkan diri kita untuk mengikuti aktiviti gotong royong bersama dengan komuniti. Sebab yang info yang perlu untuk kita ketahui bersama, trend kes demam denggi di daerah Keningau khususnya kini menunjukkan peningkatan yang membimbangkan. Jadi sama-samalah kita orang bilang segera bertindak. Jangan tunggu sehingga nauzubillah kan, ahli keluarga ke ataupun orang tersayang, orang yang paling hampir dengan kita yang kita kenal dijangkiti nyamuk Aedes ini, barulah kita bertindak ya, mencegah sebelum terkena, orang bilang. Jadi hapus Aedes, cegah denggi, tidak peduli maut menanti. Baik, itu antara aktiviti yang boleh kita luangkan masa petang-petang macam ni kan. Sambil-sambil orang bilang sambil kupi-kupi, sambil bergerak juga tu anggota anggota badan kan. Baik, sambil-sambil anda dengan aktiviti anda, kerja anda ketika ini, jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami Kening FM, hebat show-nya.
1: Ada produk menarik.

Okay, baiklah. Kembali semula bersama menerusi Harmonika di pusingan ketiga. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM Hebat Show-nya. Okey, saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang turut bersama dengan kita petang ini. Menerusi WhatsApp Keningau FM, kita ada kiriman ucapan daripada Andong jenis Lime. Hey DJ, selamat petang. Dia bilang selamat petang juga Andong. Selamat bertugas di petang yang mendung kio, dia bilang. Terima kasih Andong. Di tempat kamu orang pun mendung juga ni kan Andong. Okey, pelan-pelanlah dengan aktiviti masing-masing. Ada barangkali aktiviti yang perlu untuk dilakukan petang ini. Membersihkan halaman rumah ke, ataupun ada sedikit kerja di kebun yang masih belum selesai, pelan-pelanlah kamu orang ya. Selagi belum hujan, masih ada kesempatan untuk meneruskan aktiviti kamu orang tu kan. Okey, pelan-pelan sambil-sambil dengar Keningau FM menerusi frekuensi 94.7. Ada juga yang barangkali sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih diucapkan. Juga barangkali yang sedang mendengarkan menerusi laman web di www.rtm.gov.my, terima kasih banyak diucapkan. Baik, terima kasih juga saya ucapkan rakan kita yang turut bersama menerusi Facebook Keningau FM. Okay, Roslam Yasin, terima kasih untuk anda. Okay, dan kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Keningau FM, hebat show-nya.

1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Okay, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih lagi kekal mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Show-nya. Pendengar kita barangkali yang mendengarkan melalui frekuensi 94.7 MHz, khususnya di sekitar kawasan daerah Keningau kan, dan juga capaian frekuensi ini dapat anda dengarkan. Terima kasih banyak saya ucapkan juga pendengar kita barangkali yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik yang berada di luar capaian frekuensi 94.7. Barangkali pendengar kita yang berada di luar kawasan daerah Keningau, yang berada di Tambunan, yang berada di Sandakan barangkali, yang berada di Tawau kan, ataupun yang berada di Kota Kinabalu, terima kasih banyak saya ucapkan. Okey, ini khususnya bagi pendengar kita yang berada di Kota Kinabalu, jangan lupa dalam waktu terdekat ini, kalau ada kelapangan waktu, datanglah sama-sama mengimarahkan bagi program Sabah Berselawat 2026 yang akan diadakan pada 6 Ogos 2026 ini bersama dengan hari Khamis ya. Masa bermula pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Okey, jadi nantikan bersama Sabah Berselawat 2026 ini bersama dengan moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin, dan juga bersama dengan penceramah Ustaz Rafai Muhammad Inarji, serta penceramah Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif. Okey, sedikit info lah ya, khususnya rakan pendengar kita yang berada di Kota Kinabalu, terutamanya sekitar kawasan Tuaran ya, hadirkan diri anda bagi sama-sama mengimarahkan majlis ilmu ini. Okey, dan insyaAllah kita doakan agar segalanya dipermudahkan. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini, terus bersama dengan kami Kening FM, Hebat Show-nya.

Ya, baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shownya. Saya percaya ada yang sudah pun selesai membersihkan diri kan, ataupun sedang bersiap-siap ya untuk membersihkan diri, menantikan waktu masuknya solat fardu maghrib. Saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini. Sebagai makluman bersama, masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada pukul 6.32 minit petang, sebentar saja nanti. Jadi sama-sama kita nantikan. Sambil-sambil itu, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya. Yeah.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. Muslimin muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, husnul zan merupakan salah satu sifat mahmudah yang dianjurkan dalam agama Islam. Antara tindakan yang perlu kita bersangka baik iaitu apa dia? Yang pertama, bersangka baik kepada Allah. Yang kedua, bersangka baik kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bersangka baik sesama manusia. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, pertama, bersangka baik pada Allah. Husnul zan terhadap Allah. Hidup ini, kata Allah melalui hadis kudsi, Inna Allah yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'an. Allah berfirman, aku, kata Allah, akan mengikut seperti mana yang hamba-ku sangkakan kepadaku, dan aku akan bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Ingat ya sahabat-sahabat, kita sangka Tuhan kita apa? Tuhan Maha Kaya, maka Allah Maha Kaya dan akan mengayakan kita. Jika kita bersangka baik, Allah kata apa? Maka baginya kebaikan menurut sangkaan baiknya. Jika dia bersangka buruk, maka baginya keburukan menurut sangkaan buruknya. Allahu Akbar. Dan subhanallah, Allah memberi jaminan kepada kita bahawa dia akan bersama kita ketika kita berdoa. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hamba-ku bertanya tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Dan aku akan memakbulkan doa orang-orang yang meminta pertolongan kepadaku. Sahabat-sahabat, nak doa dimakbulkan, pertama sekali kita kena sangka baik dengan Allah. Husnuzan kepada Allah bermakna husnuzan, bersangka baik dengan Allah ini membuatkan kita akan sentiasa mencari hikmah dalam setiap apa yang berlaku. Husnuzan kepada Allah ini terbahagi menjadi beberapa bahagian, iaitu husnuzan dalam ketaatan, husnuzan dalam menghadapi ujian, husnuzan dalam setiap nikmat yang dilimpahkan, dan husnuzan saat kita ini melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-puan, dia tak boleh sangka yang kita kata cakap-cakap kat mulut je. Dia mesti sangka yang datang daripada hati kita. Sangkaan kita, husnuzan kita, keyakinan kita mesti daripada hati. Dan Allah akan berurusan dengan kita mengikut sangkaan dan keimanan kita itu. Yakinlah Allah itu Maha Pengampun. Yakinlah Allah yang Maha menyelesaikan masalah kita. Yakinlah apa saja, itulah yang Allah akan uruskan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, husnuzan kepada diri sendiri. Husnuzan kepada diri sendiri ini yang akan membuatkan kita ini selalu belajar menerima dan bersyukur. Ya, kita tidak merasa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sebagai sebuah bebanan. Malah husnuzan pada diri sendiri akan menjadikan kita lebih datang rasa syukur atas kehidupan kita, dan akan membuatkan kita berusaha berbuat kebaikan yang lebih banyak, ya, kepada diri kita ataupun pada orang lain. Ya, husnuzan kepada diri sendiri ini akan membawa erti syukur kepada Allah atas apa yang kita miliki, dan berbaik sangka kepada Allah, dan kita tidak akan menyesali atas apa yang telah Allah kurniakan kepada diri kita. Di saat mana kita menerima pelbagai ujian dan rintangan hidup, berhusnuzan dengan diri sendiri adalah cara paling tepat sebagai tanda kita bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sangka baik dengan diri kita. Bila mana kita gagal, bangkit. Bila jatuh, bangun. Jangan menyerah. Ya, dan dengan begitulah kita akan percaya pada diri kita serta datang mendatangkan kekuatan, lebih semangat berusaha untuk kita ini nak teruskan hidup, ya, untuk kita ini terus berjaya dan melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, husnuzan terhadap sesama manusia. Subhanallah, yang ini paling crucial sekali kita nak sebutkan, iaitu apa dia? Sangka baik terhadap sesama manusia. Tuan-puan, kita kena bersangka baik dengan manusia ini. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata, iyyakum wazanna fa inna zanna akdhabul hadis. Jauhlah kamu dari kalian bersangka buruk, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Wala tahasu, memutuskan atau saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka husnuzan kepada sesama manusia akan membuatkan kita selalu berfikiran positif sebelum kita nak melakukan tindakan. Wallahu ta'ala alam. Cukup sekadar itu saja. Maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi bersama dengan saya, Ustazah Raudhah Rosli, dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Raudhatul Jannah Muhammad Rosli. #penyarancakim.
2: Nidaul Islam.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Siapa melihat? Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam, dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul, walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
2: syoknya. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ya, yeah, baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shotnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM, jadi anda boleh tune lah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri, jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat

Asma Kakashi di Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus membeli kami sebagai peneman malam anda. Sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu yang cukup chill dengan vibe yang tenang dan manis. Ini dia lagu daripada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Sabah FM.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 Kamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Sabah Berselawat 2020.

0: Mula bawa Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8:30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Narila.
2: Boleh bawa kalau kau, boleh bawa kalau kau.
0: Sana.
2: Sana.
3: Sabah Berselawat 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang dibibirnya saat di dunia basah bersalawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplim mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk

0: menyebut memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Dawau 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

tapi hati. Terima kasih masih kekal bersama Sabah FM Bagus Bah. Info cuaca untuk anda, terutamanya yang berada di kawasan Ladatu dan juga Sandakan, amaran petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka berlaku sehingga pukul 9 malam ini. Jadi jika tidak ada urusan penting, elakkan berada di kawasan terbuka dan memandu dengan berhati-hati jika berada di jalan raya. Jangan lupa anda boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca terus dari telefon bimbit anda. Sentiasa berwaspada, utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, SEO?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya Aisyah.
4: Dan saya Tuju Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Tahukah anda, membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
2: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
0: Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada.
3: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
4: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Rumah anda perlukan pembaikan. Ini adalah berita baik. Program Baik Puli Rumah atau PBPR oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membantu membaik puli rumah yang masih selamat didiami, termasuk komponen asas rumah, kemudahan elektrik, perpaipan dan ruang kediaman yang rosak. Permohonan boleh dibuat melalui pihak berkuasa tempatan atau PBT di kawasan anda. Anda boleh juga dapatkan maklumat lanjut daripada PBT berhampiran dan berapa peluang untuk memiliki kediaman yang lebih selesa dan selamat.

0: stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Terima kasih.
3: Gotong Royong.
2: Xiexie.
4: Thank you.
2: Terima kasih.
4: Matsuko.
5: Paling kewenangan.
2: Ponsiko. Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
4: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Cik Bani tetap di hati. Terima kasih setiap bersama Kakak Ci sejak 6 petang tadi. Ozil akan menemani anda dalam vari lebih lagu lebih santai selepas utama 9 malam nanti. Selamat malam semua. Jaga diri.

0: Kenyataan 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Sony tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Selamat malam semuanya. Bertemu lagi kita di segmen Varia Sabah FM. Edisi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Okey, apapun bertemankan Ozel sampai 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu orang tadi dari pukul 6 petang sampai lah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Okey, jadi jangan lupa selitkan juga ucapan ataupun perkongsian aktiviti kamu ataupun program kamu. Boleh terus WhatsApp kami di 019-490-4848. Okey, yang tengah memandu, hati-hati memandu, semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu yang tengah dengar Sabah FM sekarang ini. Lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang jak radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Elizabeth Tan dan Hazama. Beku Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.

Ya, itu dia lagu permintaan daripada si Farah. Lagu daripada Ian J dan Harry Azrul Gwencana. Come on. Okay, jadi kita terus sahaja kongsikan info cuaca yang baru sahaja dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah malam ini hanya daerah Sandakan, okay, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi. Jadi untuk kamu yang berada di Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okay, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Armada Band, Awas Jatuh Cinta. Sabah FM, bagus bang.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendo dan Sabah FM. Bagus bah?

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Ui, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, SEO.
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Aisyah,
4: dan saya Tujuh
5: Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tidak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Saranan yang sahih ini dari saya, Janani.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Jadi Adam Syamil Mansau masih lagi bersama Ozel di sini di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus kekal setia dengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah bekerja ke, tengah santai-santai di rumah, selamat berrehat-rehat. Macam kawan kita ni, si Norzita. Wah, dia bilang ini selamat malam. Sekarang ini saya tengah rehat, dan juga mungkin kawan-kawan kita yang sedang bekerja di waktu ini, kita perlu tenangkan jiwa dan minda, berpikir untuk hari ini dan seterusnya di masa akan datang, akan kemajuan hidup kita. Dia bilang terima kasih layan dari RTM Click. Dia bilang si Norzita. Ada juga si Marsa Saleh hadir dari Tawau. Selamat malam semua untuk sahabat-sahabat saya. Jangan lupa minta lagu best-best. Dia bilang, nah, apalagi kamu mintalah lagu best-best malam ini. Oke, kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Oke, dan ini Ozil mau kongsikan juga kepada kamu beberapa info, oke, berkaitan dengan RTM Click juga. Macam-macam tahu sekarang nih ada di RTM Click. Yang penting kamu ada internet, dan yang paling penting kamu sudah mau turun aplikasi RTM Click secara percuma saja. Di sana macam-macam, kamu boleh menonton drama, telemovie, ataupun macam-macam rancangan dokumentari, semua ada di sana. Dan paling best lagi, kamu boleh dengar radio di telefon saja. Yang penting internet kamu oke, capaian internet kamu di sana lancar, boleh sudah nikmati radio dalam masa sama menonton macam-macam rancangan TV. Oke, jadi jangan kasih lama, kamu terus muat turun sekarang. Ini dia Mas Do bercanda di malam indah Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Ayo bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Kamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Kabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Pencinta Wanita, anda dengarkan di Varia Sabah FM. Membawa kita ke pukul 10.43 minit malam. Terima kasih Azri yang berada di KB sekarang ini. Ucapan untuk tunang saya, Vera, yang berada di Tenom. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk besok. Dan doa-doakan kami semua agar kami punya hubungan semakin erat hari demi hari. Begitu juga dengan ucapan daripada si Anik yang berada di Kuala Lumpur. Untuk sahabat-sahabat saya yang berada di Sabah, okay, sehat-sehat selalu. Nanti hujung tahun kita jumpa di Kundasang, nih bilang. Jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan untuk seseorang kah, ucapan-ucapan untuk keluarga, ataupun ada activity yang kamu mau share sama kami, terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Paras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, bang.

0: Perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Iya, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kau risau, Gaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, Gaman, lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak-bergerak juga.
2: Aduh, kau punah lama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai itu Gaman. Lari Gaman, lari. Mari ikut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: Guzbang.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi

0: kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Hanya dirimu, the only one pemilik hati.
2: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sebagai itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tahu dia nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk pastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali Zone Fund bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

spoke up pagi keraja pun naik kuda logat pulau sama macam Indo ni tukar barang in cerita media currency masih ringgit Malaysia lebih mahal dari rupiah land below the wind bermacam warna.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ayo bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang.

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu,

0: Grace, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijah pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM. Agusbah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan

Otak rok tanah air dengan semangat zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Bodoh Hantu. Kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Frekuensi RTM klik ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana TO-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang bang, pedulikan peronak kata, kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai bukan.

0: ada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

semua juga dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya? Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya? Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Cinta, Kampar, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula, di Kuching, Serian dan sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya. Fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu, kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu, cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya. Kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram, juga di live Twitter seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Diana Rosil Yana, kita salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak, salam pahit juga ada ke? Azna Azrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Mama Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Mama Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, ya? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani Ajiran Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Intan Han Hamid juga terus bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rumbau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syah Putra Mesin Johor, kita ada Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Juas Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muaf Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adik Abigail, Gombak kata dia dibasahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Yah juga, Afif Nushaza, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Liza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiap Wan Pampaman, Amal Luria, kita ada Flat Depan Feder. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah, eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak tentunya, menerusi Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Wan, Abang, Kakak.
1: Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja. Membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Gembrung Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth. Apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Habis spring satu kali saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi. Alhamdulillah okey lagi, ramai je okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasih lah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, Sentiasa.

ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda. Yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embus sikit je mudah sesama, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat, ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya, antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyat untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Oh, siapa yang tak risau? Negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang kurang tu, terima kasih hadir Pak Inberger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aznan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihad dari Shah Alam Kasut Boro, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainah Rose, GBS dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je, tenang je rasa. Cik Pong Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga terus hadir. Nur Adila juga terus bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohai Tinayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kero Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kak Malah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta. Mana yang penting? Pada saya, tiga-tiga penting. Terus layan, terus nujur.

Wellness dengan Heavy Chains. Baru kita ke 1:04 pagi. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anand Boski dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Nombor kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu, lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya, sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor, menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari, meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos ya, bagi 4 hari insyaAllah. Faizal JB, semua okey ya. Faizal JB juga merapakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris, Cik Pari-Pari, Faniza Yayang, Abang Basko Smig, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suela 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamish, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati, Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Papa Man, ini pilot darat ni, Muhammad Aizi Tahrin, Rosilah Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria, Asia, Muhammad Nursirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidatina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Maria, Abdul Aziz, terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani, luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pembakar rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda, kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ya, ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita.
apa pun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan, sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaburkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Arnida menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: meretiklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya. Zom.

1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, nanti dulu bang, ada masa lagi ni, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak mulakan langkah? Bila nak memulakan langkah? Buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Kemburuhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Celum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Noras, Wonspawi, Azaz Noh, Besara, ada Ayu, SP, Brambo, Nur Bineng, Adizam Lumod, Siti, Mazlifah, Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Saku Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip, Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rindova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Angah, Syif Zaid dari Nilai, Salmi.

0: dapat 1-0.
1: Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan, hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu, amin. Aladin depan Petronas nak ke RTM jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Dia biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak. Dia nak berjalan Tawang, Dik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahan hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Mersi suara Azim menerusi lagunya Melangkah Terpaksa. Tapi saya takkan melangkah. Saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu daripada Gumpalan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikanlah sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung. Tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujur katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, skema dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, berbasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya ya. Jom sama-sama kita membendung skema ni. Saya geram betul lah dengan skema ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah. Bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni, terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya, selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani E dan Zam 67. Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya, Sang Ruminan Empire, hadir menerusi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tiba-tiba lainnya, jangan kasih slow lah. Kalau slow, saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tepi lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama, RG juga, Adisa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya, tahu. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

kumpulan Aero dengan dah berpisah apa nak buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita, semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Keberuan itu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasut buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng borang tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan lah.

Kerian, Kerian Larut Matan dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap, Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zabedah Yahya, Tengkudin, Ati Azriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamsah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau game buruh hantu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini peronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam geng-geng peronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga ada. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya dah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu sedang berniaga, ada yang tengah kemas warung, sedang berniaga berkebun, ada yang tengah kemas kedai, nak balik hari ini bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ini. Ucap syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jimish, mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruhan.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Butuh Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi ditemankan Dun Aliz Zain Alif. Manusia Nasional Gian Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik, kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Ada juga dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang, dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya Pak Su Tanker Shell KBDT layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah, Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malak Ajit, Kela Hasdi, Mac Kembar, Mamam Vira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkibli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya, bang Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruhan tu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa tu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun
pernah berjuang mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu 1.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Wow, Kak Mun.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan. Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rubani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia. Lani Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah. Tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Bang Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam manapun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu yang penting, kena pada tempatnya. Makanya cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia ini. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik, kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini, sahabat yang mulia, sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, Masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi dia apa dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Contoh banyak.
1: Sebentar nanti, ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
2: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak sebar 6 hingga 9.

hobi ketiga hari pertemuan kita untuk edisi Selasa terus selesa ke hati anda 4 Ogos 2026. Hari ini hari 2 hari Selasa. Suara ini menemani anda kembali menerusi Rentak Segar. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang, kamu orang semua. Selamat pagi, kopi sanangan kan sayang kan ciwan untuk anda. Good morning, cawan. Semangat pagi kekal ceria. Hari ini, pagi hari ini adalah peluang baru untuk kita memulakan langkah dengan hati yang positif, juga dengan fikiran yang terbuka. Apa yang berlaku semalam tu kawan, terus menjadi pengalaman kepada kehidupan kita. Hari ini ada ruang untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Jadi kita kena teruskan misi kita hari ini dengan penuh komitmen dan juga keyakinan. Walau apapun cabaran yang datang melanda, Hadapi dengan tenang. Percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas itu pasti akan membawa keberhasilannya. Jadi langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten hari ini mampu menghasilkan perubahan yang besar. Hari ini juga bangun dan bagi ruang kepada peluang, ruang dan juga peluang kepada diri kita sendiri untuk mencatat sekurang-kurangnya satu perkara yang menggembirakan. Satu okey, lebih daripada satu lagi okey. Boleh begitu? Give me 5. Alright, thank you. Terima kasih paling konangan. Mungkin sebuah senyuman, ucapan terima kasih kan, membantu seseorang atau ialah berjaya menyelesaikan tugasan anda. Itu perkara-perkara kecil yang akan membina semangat, juga mencorakkan hari kita yang penuh bermakna sepanjang hari ini. Jadi mari kita mulakan hari ini dengan hati yang bersyukur, minda yang positif, semangat yang membara-bara. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap usaha diberkati, dan setiap kejayaan menjadi inspirasi kepada orang di sekeliling anda. Selamat menjalankan tugas, terus memberikan yang terbaik. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh kegembiraan serta kejayaan untuk kita. Jadi terus bersama dengan kami membuka tirai pertemuan kita Selasa yang selesa. Inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

ILU daripada Apple Rosa baru saja berlalu bersama dengan anda. Waktu begini udara masih lagi nyaman, masih lagi segar, sejuk, betul. Tapi janganlah layan perasaan anda, nanti terlambat bangun, terbabas waktu tidur anda. Terasa dingin kan, menyapa kulit kita macam syok, betul lagi menarik selimut kita. Dari kejauhan, kedengaran bunyi unggas lagi kalau tinggal di kawasan kampung. Wow. Itu tandanya hari baru sahaja mahu bermula. Ada yang mungkin baru bangun tidur, ada yang sudah bersiap ke tempat kerja, ke sekolah ataupun turun ke kebun. Apapun aktiviti anda pagi hari ini, mulakan dengan senyuman, dengan semangat yang positif. Semoga segala urusan dipermudahkan. Anda boleh titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Inilah Rendah Segar Kening FM, hebat syoknya.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ini baru saja berlalu bersama dengan lagu Hidup Ini Mahal. Guys, hidup ini memang mahal, bukan saja pasal harga barang yang naik. Tapi masa, tenaga dan juga kesihatan kita pun sangat bernilai. Sebab itu, jangan bazirkan hidup kita dengan perkara yang tidak memberikan manfaat. Guna masa bersama keluarga, jaga kesihatan, hargai orang yang sentiasa ada di sisi anda. Duit yang hilang mungkin boleh dicari semula, tapi masa yang berlalu tidak akan kembali. Jadi, jalani hari ini dengan bijak dan bersyukur. Jangan lupa untuk bahagia. Ewah. Dalam kesibukan bersiap ke tempat kerja atau apa saja urusan harian anda, jangan lupa jaga kesihatan. Ambil sarapan pagi, walaupun mungkin makanan ringan, secawan minuman panas barangkali. Tapi yang cukup penting untuk membekalkan tenaga juga membantu kita kekal fokus. Jangan biarkan perut kosong terlampau lama. Badan nanti letih dan juga gastrik anda. Kesihatan mood boleh terganggu. 6.30 minit pagi nanti bersama melalui kata-kata hari ini. Layan terus bersama dengan kami. Inilah Rentas Segar Kering FM. Hebat syoknya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit. Menurut

Lagu tendangan Miley Cyrus, lagu berjudul The Climb. Oh, mendaki kita, kan? Ada yang berhiking awal pagi hari ini, beriada. Selamat beriada kita ucapkan. Ada yang buat breeze walk, ada yang jogging di kompleks, di taman perumahan, di mana sahaja lokasi anda beriada. Jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Baik, guys. Dalam hidup kita sedang mendaki. Okay. Ada masa jalannya mudah, ada masa curam dan penuh dengan cabaran. Kadang-kadang kita penat, hampir mau mengalah, kan? Tapi setiap langkah kecil kita membawa kita semakin dekat dengan impian. Bukan hanya kejayaan di puncak yang penting, tapi adalah bagaimana pengalaman kita, kekuatan juga keberanian yang kita bina sepanjang perjalanan. Jadi pagi hari ini, jangan takut kalau perjalanan anda lambat, tapi kena mengoraklah. Jangan lambat terus berhenti, kena lambat tapi tetap bertatih sedikit, setapak demi setapak, kan? Berehat kalau perlu, tapi jangan berhenti. Itulah, percaya pada diri sendiri, kerana setiap cabaran sedang membentuk kita menjadi insan yang lebih kuat. Rakan-rakan yang sedang menunggang motosikal, juga menjadi pembonceng, jangan lupa keselamatan juga menjadi keutamaan. Untuk anda memakai topi keledar, ini adalah merupakan langkah bijak yang perlu untuk anda patuhi. Jangan mentang-mentang di kampung sejak dia bilang mau berjalan, tapi topi keledar entah di mana menghilang. Sama ada anda penunggang ataupun pembonceng, topi keledar bukan sekadar untuk memenuhi orang bilang peraturan, kan? Tetapi ini juga merupakan perlindungan utama yang orang cakap mampu untuk mengurangkan risiko kecederaan serius sekiranya berlaku kemalangan. Jadi kena pastikan topi keledar yang dipakai menepati piawaian keselamatan, dipasang dengan betul, dan tali dagu diketatkan sebelum memulakan perjalanan. Okay, enjoy your perjalanan. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian. Inilah Rantai Segar Kering FM, hebat syoknya.

0: harga industri kita.
1: Mari berkongsian harga kita untuk edisi 4 Ogos 2026 susu getah pada harga RM8.64 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.66. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.92. Kentalan grade 1 RM4.43. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan getah sekarap pada harga RM1.04 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini susu getah pada harga RM8.64 sekilogram. Getah kepingan tiradi asap grade 1 RM4.66. Getah kepingan tiradi asap grade 2 RM3.92. Kentalan grade 1 RM4.43. Kentalan grade 2 RM3.70. Dan getah sekarang pada harga RM1.04 sekilogram.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Terus segar kembali bersama bertemankan Hex Acara Sahaja. Kita pun berada di penghujung waktu untuk pusingan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Hex membuka tirai pertemuan untuk edisi Rentas Segar 4 hari bulan 8 2026. Bertemankan juga rakan teknikal saudara Airul Alfian. Baik, sebelum keluar rumah pagi hari ini, ambil masa sekejap untuk periksa semua barang penting anda. Telefon berada di tempat anda, dompet, kunci, dokumen penting yang perlu untuk dibawa bersama. Perlu juga untuk anda sediakan bekalan air sudah juga siap untuk dibawa. Jangan lupa periksa keadaan rumah, pastikan pintu dan juga tingkap sudah dikunci, suis peralatan elektrik current yang tidak digunakan ditutup, dapur sudah dipadam, pipe air tidak dibiarkan terbuka. Tengok semua, kalau semua okey, barulah anda keluar. Tapi kalau orang semacam yang was-was lagi, ingat satu persatu apa yang perlu untuk anda lakukan. Bagi anda Islam memandu, semak minyak kenderaan anda, pastikan barang penting juga tidak tertinggal. Persediaan kecil beginilah yang orang bilang boleh mengelak kita daripada pusing balik, U-turn, berpatah balik atau berdepan perkara yang tidak diingini. Keluar rumah dengan tenang, selamat dan lebih yakin kawan. Okey, yang sedang menikmati sarapan pagi anda, selamat bersarapan kawan. Apa menu sarapan pagi anda hari ini? Boleh saja kongsi kepada kami di ruangan Facebook Kening FM, juga talian WhatsApp di 019-589-6868. 7 pagi nanti kita terbang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Layan terus bersama dengan lagu dalam susunatur pagi hari ini. Inilah Rentas Segar Kening FM, hebat syoknya.

berdoa untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam. Walhamdulillahirabbil alamin.

prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Teruskan mendengar Keningau FM, hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, kita kembali bersama menerusi Rata Segar telah memasuki pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi, edisi 4 Ogos 2026. Selamat pagi, salam sejahtera, kopi sarangankan saya, Chow An, good morning kan siwan untuk anda. Di mana jua berada yang baru sahaja mendengarkan buka radio frekuensi 94.7 MHz, juga yang mendengarkan menerusi portal radio.rtm.gov.my ataupun mendengarkan kami menerusi RTM Click. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cintakan orang semua, bersama dengan rakan teknikal Airul Alfian. 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini, sampai pukul 9 pagi nanti. Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu. Selamat menikmati sarapan pagi anda untuk yang sedang bersarapan. Rakan suri rumah kita yang mungkin nak ambil masa untuk berehat, silakan berehat dulu sebelum meneruskan rutin anda. Ialah anak sudah pergi sekolah, suami telah pun melakukan perjalanan ke pejabat. Jadi anda jangan lupa untuk nikmati sarapan pagi. Jaga juga kesihatan anda kan. Oleh, okay, oleh. Boleh begitu. Boleh bakal lokal kan. Okay, antara aktiviti yang berlangsung hari ini, masih lagi berlangsung kejohanan bola sepak bawah 15 tahun Majlis Sukan Sekolah Sabah yang berlangsung di daerah Tenem. Di beberapa venue terpilih, beberapa venue perlawanan antaranya di Kompleks Sukan Tenem, Padang Pekan Tenem, Padang Ladang Sapong, Padang SMK Tenem, juga Padang Kampung Jawa Sumbiling. Dan di Keningau juga berlangsung bagi kejohanan bola sepak bawah 18 tahun berlangsung di beberapa venue utama antaranya Padang SMK Gunsana, Padang SMK Gunsana 2, Padang SMK Keningau 2 dan juga Padang SMK Bingkur. Itu antara yang berlangsung di kawasan anda barangkali yang berhampiran, bolehlah datang untuk memberikan sokongan kepada adik-adik kita yang bertanding. Okey, kita tinggalkan itu sebab saya mau bawa perkongsian kepada anda satu cerita menarik. Ya, para ibu bapa sekalian penjaga, apa kata, ialah sambil tengok anak bermain kan, didik jugalah anak kita untuk belajar sesuatu yang bermula dengan ringan. Tular kisah seorang ibu yang melatih anak lelakinya sejak usia 5 tahun untuk mengemas rumah dan juga membantu memasak. Ramai yang memuji kerana kemahiran mengurus rumah bukan hanya tugas perempuan kan, tapi kemahiran hidup yang perlu dipelajari oleh semua anak. Mulakan dengan tugasan ringan, menyimpan permainan, lipat pakaian atau membantu menyediakan bahan masakan dengan pengawasan orang dewasa. Raising a Man, dia bilang ini cerita dia. Menerusi video tular, selain memasak, kelihatan si kecil turut dilatih mengemas rumah seperti susun kasut, jemur dan juga membasuh pakaian serta banyak lagi. Perkara itu secara tidak langsung membantu membentuk personaliti diri anak-anak untuk mempunyai sikap bertanggungjawab, teratur, kemas dan sentiasa menjaga kebersihan. Video yang dikongsikan oleh Housewife Queen di TikTok awalnya kelihatan dia menunjukkan anak lelakinya yang masih kecil sedang membantunya di dapur seperti potong sayur, tapi bayar pula kan sebab pisau. Tapi bukan hanya itu, kadang-kadang kecil itu turut diajar untuk membersihkan singki sebaik sahaja selesai digunakan. Yang lebih menarik, meskipun di usia masih kecil, kanak-kanak lelaki itu juga sudah pandai memasak kan, tetapi dia pasti di bawah pemantauan si ibu, bermakna ada orang dewasa lah yang bersama dengan anak tersebut. Kelihatan dia pandai masak roti telur, sayur tumis dan sebagainya. Selain memasak, si ibu turut melatih anak lelakinya menjemur, basuh dan juga mengangkat pakaian yang sudah kering. Ramai yang memuji sikap kanak-kanak lelaki yang dilihat begitu rajin dan cekap dalam membuat kerja rumah. Bahkan ramai juga memuji si ibu kerana membesarkan anaknya untuk menjadi seorang yang bertanggungjawab apabila sudah besar nanti. Bukan untuk membebankan mereka, tapi untuk mengajar disiplin, tanggungjawab dan juga sikap saling membantu. Apabila dibiasakan sejak kecil, anak akan membesar menjadi individu yang lebih berdikari dan menghargai usaha ibu bapa. Antara sedikit perkongsian cerita kita pagi hari ini. 7.30 minit pagi bersama Menerusi Warta Berita Kering FM. Inilah Rentang Segar Kering FM, hebat esoknya. Ambia.

Baik, terima kasih rakan kita Elvia Samai Paran. Selamat pagi hari Selasa. Selamat bertugas bersama Juruteknik Kering FM hebat esoknya. Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih ucapan rakan-rakan setiap hari menerusi siaran Melayu Dusun dan juga Murut, Arin Majanun, Silaf Anggona, Rumbai Pita, Uji Marcella dan Ilin di Kemabung, Runang di Skim Tumani, dengan ucapan salam persahabatan kekal selamanya. Dengan perkongsian cuaca mendung di tempatnya. Okey, baik, terima kasih. Sekejap lagi kita melangkah ke pusingan berikutnya 8 pagi ke Sabah FM untuk mengikuti